Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, mongota tomongo dula'ah. Terima kasih sekali lagi buat yang terus dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan ada beberapa informasi juga yang hadirkan. Ternyata sahabat budaya, mongota tomongo dula'ah, kalau dari lulusan SMK Negeri 5 Gorontalo itu sudah siap kerja ya. Ini yang masuk di rri.co.id, di mana lulusan sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 5 Gorontalo itu diharapkan mampu bersaing dan diterima di dunia kerja maupun industri. Karena di tahun ini sebanyak 88 siswa dan siswi SMK Negeri 5 Gorontalo itu berhasil menyelesaikan pendidikan mereka. Konsep bekerja, melanjutkan, dan wirausaha menjadi motivasi bagi peserta didik dalam mencari serta mengembangkan peluang kerja setelah lulus sekolah, sahabat budaya. Dan ini yang perlu kita dapatkan untuk anak-anak kita, biar mereka sudah punya bekal sendiri ketika mereka setelah lulus SMA. Karena tidak semua anak akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau kuliah ya, tergantung ada yang mampu dan tidak ya. Dan juga yang tidak melanjutkan, kalau sudah ada skill yang mereka miliki, kenapa tidak untuk membuka peluang satu usaha atau mencari tempat kerja yang sesuai dengan keahlian mereka. Semoga berhasil untuk adik-adik yang lulus di tahun ini dan bisa segera mendapatkan satu pekerjaan atau membuka peluang usaha baru atau bisa membuka usaha kerja sendiri.

0: Ini pasti enak. Wih, ada sagiela. Ada nike, ada krepek ubi, ada krepek pisang. Ternyata
1: apa? Baru tahu kalau itu semua ada terjual di supermarket.
0: Iya, baru tahu. Kalau tahu, kemarin aku kirim ke saudara buat oleh-oleh.
1: Nah, itu dia. Semua itu sudah dijual di sini lewat produksi UMKM. Bangga kan semuanya kalau kita bisa beli di supermarket. Sekarang produk UMKM itu bisa didapat di toko-toko retail atau di supermarket.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

Kue wafel berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue wafel yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue wafel hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: sekali lagi.
1: Iya, sahabat budaya, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Oke. Terima kasih buat yang sudah ngirim WA ke Tienga ya. Oke, lagunya tadi Kumbang Merana ya. Aduh, pagi-pagi putar lagu Kumbang Merana. Oke, salam sehat buat semuanya ya. Yang pasti kalau kita bisa tertawa lepas, berarti kita bisa melepaskan apa ya, yang kalau di ini bilang itu kita bisa melepaskan beban yang ada di hati ya. Entah itu masalah, entah itu kepikiran apa begitu ya. Jadi hari ini hidup itu kita nikmati, kita syukuri apa yang ada. Terus juga apapun itu yang bikin kita bahagia, ayo kita jadikan itu sesuatu yang sangat membuat kita bisa hidup lebih indah ya. Oke, sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a, kita lanjut lagi. Ada apakah di tahun 2026? Ternyata tren make up natural ya. Tren make up natural, sahabat budaya, di tahun 2026 itu menunjukkan pergeseran yang semakin kuat ke arah tampilan yang lebih natural dan personal. Kalau dulu kan orang kalau pakai make up merah-merah sekali kayak MBR kueku begitu deh. Tapi sekarang berubah lagi. Jadi setiap tahun itu berubah. Bahkan tren yang sekarang itu lebih natural gitu ya. Tapi kelihatan cantik DP pengantin. Jadi riasan identik itu dengan kesan tebal dan mencolok dulu ya, tapi sekarang udah tidak kayak begitu. Kini justru klien itu justru menginginkan hasil akhir yang ringan, segar, dan menonjolkan karakter asli wajah. Tren ini berkembang pesat seiring pengaruh media sosial seperti TikTok dan Instagram, dan juga menghadirkan inspirasi kecantikan yang lebih autentik dan beragam. Dan juga sahabat budaya, dengan para make up artis atau mua di Gorontalo menunjukkan kemampuannya semakin kompetitif. Mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga mampu mengadaptasikan dengan sentuhan khas yang menyesuaikan kebutuhan setiap kliennya. Hasil riasan yang dihadirkan pun tidak kalah dengan mua nasional ya, baik dari segi teknik, pemilihan produk, sampai detail akhir yang terlihat profesional dan berkelas. Jadi itu sahabat budaya, tentunya jangan lupa cari yang pasti semua mua yang di Gorontalo itu sudah menyesuaikan dengan tampilan-tampilan di tiap tahun ya. Kalau ada yang berubah pasti akan mengikuti tren itu.

Ya, sahabat budaya, ternyata di beberapa daerah di Provinsi Gorontalo itu ya ada yang sudah hujan ya. Untuk kota Gorontalo sendiri cerah cuacanya. Bagaimana dengan di tempat sahabat budaya yang lainnya? Mudah-mudahan sama ya cuacanya, yang lain lagi pada cerah. Tapi ada di beberapa tempat juga yang baru tinggal lihat itu ternyata di sana hujan ya. Oke, mudah-mudahan saja kita semuanya tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan terus berdoa yang terbaik. Dan juga dilalui patah, mungkin kita punya kelebihan, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana banjir di Hamin 1 ya, malam lebaran Idul Adha, yang terkena musibah banjir di Kecamatan Biau ya, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Di sana sangat parah dan mungkin kita bisa ulurkan tangan kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita semuanya. Sahabat budaya, mongo tato mongo dula'a, tetap terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Dan jangan kemana-mana, dan tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Dan sekarang sudah jam 8 lebih 50 menit ya. Mungkin yang ada agenda, selamat menikmati agenda hari ini, semoga sukses acaranya.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, di hari libur anak-anak pasti semuanya pada libur ya. Termasuk kita orang tua juga libur hari ini. Ada satu dongeng yang Tieng yang mau bagikan buat adik-adikku sayang yang ada di rumah, yang lagi mendengarkan Pro 4 RRI Gorontalo. Kali ini kita akan sama-sama dengan satu dongeng Gorontalo ya, cerita Gorontalo. Judulnya Putri Bulaidaa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Mami hadir kembali tentunya dengan cerita yang berbeda, yang Mami konversi dari data-data pustaka dan dari data di lapangan. Anak-anakku sayang, tahukah kalian bahwa satu cerita atau dongeng jika dituturkan atau diceritakan misalkan oleh 10 orang akan berkembang menjadi 10 versi cerita yang berbeda. Dan ini akan menjadi sebuah kekayaan yang menakjubkan. Jadi, tidak usah heran ya jika nanti cerita yang ibu atau ayah dongengkan di rumah berbeda dengan yang kalian dengar di radio, atau ditonton di TV, ataupun yang kalian baca di buku-buku perpustakaan sekolah. Nah anak-anak, sudah penasaran dengan cerita yang akan Mami bawakan hari ini? Sebelum dimulai, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Pada awal abad ke-14, di kaki gunung Tilongkabila, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Bangio. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Kehidupan di kerajaan ini sangat tentram dan damai. Rakyat hidup makmur tidak hanya dari hasil pertanian yang melimpah, tetapi juga dari hasil-hasil sungai yang ada di wilayah itu. Saking makmurnya, tak ada satupun dari mereka mau mengganggu ekosistem hutan yang mengelilingi dataran itu. Sekali-kali memang ada yang berburu, itu pun jika hewan liar masuk ke dalam kebun milik rakyat. Setiap pagi, sang raja akan menyempatkan diri berjalan-jalan dan melihat-lihat keadaan rakyatnya. Ia juga terkadang membawa ketiga putranya, Pangeran Pulo Moduyo, Pangeran Mooduto, dan Putri Bulaidaa. Mereka sangat senang sekali, apalagi jika diajak berjalan-jalan di tepi sungai. Suatu hari, saat sedang berada di tepi salah satu sungai di negeri itu,
1: Ayahanda, bolehkah Ananda dan Adinda Mooduto bermain di sungai?
2: Iya, Ayahanda, aku ingin bermain bersama Kakanda.
1: Ya, Ayah, boleh ya?
0: Tatapan permohonan kedua anaknya itu membuat Baginda Raja tertawa geli.
1: Apa yang kalian lakukan? Wajah kalian itu akan membuatku sakit perut karena tertawa.
2: Ayolah, Ayah, jangan menertawakan kami.
1: Oh iya, maafkan Ayahanda. Maafkan Ayahanda, nak. Tapi siapa yang akan menjaga kalian berdua?
2: Aku yang akan menjaga mereka, Ayahanda.
1: Wah, putri kecilku akan menjadi penjaga bagi kedua kakaknya.
2: Benar sekali, Ayahanda. Jika Ayahanda menyerahkan tanggung jawab itu kepada pengawal, Ananda berpikir paman-paman ini tak akan melaporkan semua yang kakak-kakak lakukan.
1: Apa benar begitu?
2: Benar. Apa Ayahanda masih ingat kejadian beberapa hari yang lalu?
1: Iya, Ayahanda masih ingat. Kedua kakakmu itu terluka karena jatuh dari tangga, kan?
2: Ayah salah. Sebenarnya mereka berdua tidak jatuh dari tangga.
1: Bulaidaa, jangan ceritakan itu pada Ayah.
2: Iya, Adinda. Ingat, kau telah berjanji kepada kami.
0: Putri Bulaidaa menatap kedua kakaknya. Nah, anak-anak, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Putri Bulaidaa akan menceritakan hal itu kepada ayahandanya? Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan yang satu ini.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
2: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
4: Halo sahabat budaya, saya Kak Seto. Jangan lupa dengarkan terus program unggulan Pilu atau Dongeng untuk Anak bersama Mami Raihan Lahijun hanya di RRI Pro 4 Gorontalo 95,1 FM Jalipatawa.
5: FM 95,1 MHz.

0: Kita lanjutkan ceritanya ya. Bulaida, coba ceritakan apa yang terjadi.
1: Aku tidak berani, Ayahanda.
0: Ayolah, kau harus menceritakan itu pada ayahmu.
1: Tapi, aku sudah berjanji, Ayahanda. Aku tak akan melanggar janjimu itu. Maksudku, aku tak akan melanggar janjiku, Ayahanda. Tolonglah, Ayahanda.
0: Jawab Putri Bulaidaa sambil menatap kedua kakaknya. Raja mengerti. Kalau begitu, aku akan menanyakan pada kalian berdua apa yang terjadi waktu itu. Pangeran Pulomodoyo dan Mooduto tertunduk ketakutan. Tenanglah, aku tak akan menghukum ataupun marah.
1: Apa benar demikian?
0: Pangeran Pulomodoyo memandangi ayahnya. Ketika melihat anggukan ayahandanya itu, ia pun tersenyum dan mulai bercerita.
1: Hari itu sebenarnya, aku dan Mooduto diam-diam keluar istana dan mengikuti rombongan ayahanda. Lalu kami melihat ada seekor anak anjing yang lucu. Anak anjing itu sedang bermain. Lalu kami berdua menangkap salah satu dan ingin membawa pulang. Tapi tiba-tiba saja induknya datang dan mengejar kami. Kami berlari lalu jatuh. Untung saja waktu itu tuannya segera datang dan menyelamatkan kami. Ia juga yang mengantarkan kami sampai ke gerbang istana.
0: Sepertinya anjing itu memberikan kalian pelajaran. Ucap raja dan tersenyum menatap kedua anaknya.
1: Ayahanda tidak marah?
0: Tidak, sebab dari awal ayahanda sudah tahu bahwa kalian berbohong saat kalian diam-diam mengikuti ayah. Saat itu seorang pengawal melihat kalian menangkap dan mengejar anjing itu. Dan pengawal itulah yang mengatakan kepada ayah.

0: Putri Ulaida'a, bukan ayahandamu yang hebat, tapi pengawal-pengawal ayahandamu ini yang hebat. Meskipun masih kecil, Putri Ulaida'a mengerti dengan maksud ucapan ayahnya itu. Ia lalu langsung menemui beberapa pengawal yang sedang berdiri di belakang sang raja.
1: "Paman-paman pengawal, maafkan aku ya. Paman, maafkan aku atas ucapanku yang tadi ya."
0: Para pengawal itu mengangguk sambil tersenyum. Melihat itu, sang raja sangat bahagia. Ia lalu mengelus rambut putri kesayangannya itu dan berkata kepada Pangeran Puromoduyo dan Mooduto,
2: "Kali ini kalian dimaafkan. Tapi ingat, jangan mengulangi lagi perbuatan itu. Ayahanda akan sangat sedih jika kalian berbohong lagi dan mengambil milik orang lain tanpa izin. Mengerti?"
0: Pangeran Puromoduyo dan Mooduto menganggukkan kepala bersamaan. "Sekarang pergilah bermain di sungai. Ayahanda akan meninggalkan beberapa pengawal untuk menjaga kalian. Dan kau, Putri Ulaida'a, maukah kau ikut menemani ayah melihat-lihat negeri kita ini?" Ulaida'a mengangguk dan berlari-lari kecil mendahului ayahandanya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Halo sahabat budaya, saya Nirwan Ahmad Arsuka, pendiri Pustaka Bergerak Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus RRI Pro 4 Gorontalo di 95,1 FM Jalipatawa.
5: Tuduolo, Wolamiatia, Topro 4 Gorontalo. Pro 4 FM 95,1 MHz.
6: Anak-anak, Mami lanjutkan ceritanya ya. Bertahun-tahun kemudian, Putri Bulaidaa tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, ia juga sangat cerdas, cakap, dan rendah hati. Demikian juga dengan kedua kakaknya, Pangeran Pulomoduyo dan Pangeran Mooduto. Ketiganya sangat santun dan lemah lembut kepada siapapun, sehingga seluruh rakyat Bangyo sangat menyayangi mereka. Suatu ketika, Raja menyuruh salah satu hulu balangnya memanggil Putri Bulaidaa. Ada sebuah masalah yang ingin ia diskusikan dengan putrinya itu. Meskipun seorang perempuan, tetapi Putri Bulaidaa memiliki pandangan dan wawasan yang amat luas. Kecerdasan dan kecerdikannya sudah banyak membantu Raja dalam memecahkan berbagai permasalahan. Terkadang Raja sangat heran dengan kemampuan dari putri bungsunya itu. Namun, ketika melihat kebiasaan membaca putrinya itu, ia pun mengerti. Putri Bulaidaa datang dengan tergesa-gesa. Ia datang menemui ayahandanya. Ayahanda lalu mengutarakan niatnya untuk beristirahat dan menyerahkan tapu pemerintahan kepada salah satu putranya. Tapi ia bingung memilih. Kedua pangeran memiliki kemampuan yang sama. Usia mereka pun tidak terpaut jauh. Masing-masing mereka memiliki pendukung yang setia. Meskipun agak terkejut dan pada awalnya sulit menerima, tapi pada akhirnya Putri Bulaidaa mengerti dan mau membantu ayahandanya. Ia mengusulkan agar raja membuat sebuah sayembara. Tanpa berpikir panjang, mendengar usulan itu, raja langsung menerimanya. Nah anak-anak, apa yang direncanakan oleh Putri Bulaidaa dan sang baginda raja? Jangan kemana-mana, tetaplah setia mendengarkan RRI Pro 4 Gorontalo.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?
1: FM 95,1 MHz.

0: Nah, anak-anak, Mami lanjutkan ceritanya ya. Keesokan harinya, lapangan istana telah dipenuhi oleh rakyat Bangio. Tampak Pangeran Mooduto dan Pangeran Pulomodoyo turut hadir juga di sana. Keduanya diminta berdiri oleh Baginda Raja. Lalu datanglah Putri Bulaidaa. Di belakangnya ada dua orang dayang yang masing-masing memegang sebuah nampan. Dalam setiap nampan ada 100 ujung tebu. Nampan itu dibagikan oleh Putri Bulaidaa kepada kedua kakaknya. Lalu Pangeran Pulomodoyo dan Pangeran Mooduto menerima nampan yang diberikan oleh adiknya itu dengan penuh keheranan. Namun melihat raut muka ayahandanya yang biasa-biasa saja, mereka pun mengurungkan niatnya untuk bertanya. Dari arah panggung kehormatan datanglah Talenga Pogambango.
1: Rakyat Bangio, hari ini atas permintaan raja, kita semua akan memilih siapakah dari kedua pangeran ini yang pantas menjadi raja Bangio.
0: Semua yang hadir di tempat itu terkejut. Demikian juga dengan kedua pangeran. Pangeran Pulomodoyo memanggil Putri Bulaidaa.
2: Adinda, apa yang terjadi dengan ayahanda? Apa beliau sakit?
0: Melihat kekhawatiran yang tergambar di raut wajah kedua kakaknya, Putri Bulaidaa tersenyum dan berkata,
3: "Kakanda berdua, tenanglah. Ayahanda tidak apa-apa. Ia hanya ingin cepat-cepat beristirahat dari segala urusan kerajaan. Menurut ayahanda, sudah saatnya kakanda berdua menggantikannya.
2: Tapi, mengapa ayahanda tidak menunjuk langsung? Bukankah Kanda Pulomodoyo adalah saudara tertua kita? Ia pantas untuk menggantikan ayahanda."
3: "Aku sependapat denganmu, Kanda Mooduto. Tetapi, ayahanda mungkin punya pemikiran yang lain. Ia ingin menyerahkan semuanya kepada rakyat Bangio. Dan semua orang memiliki hak untuk memberikan suara."
2: "Kakanda sangat setuju dengan apa yang diusulkan oleh ayahanda. Kita serahkan semuanya kepada rakyat. Apalagi kakanda tidak ingin menjadi raja."
3: "Kanda, jangan bicara seperti itu."
0: Mooduto menatap kakaknya dengan wajah sedih.
2: "Tenanglah Adinda, kita tunggu bagaimana hasilnya."
1: "Baiklah semuanya, sesuai titah sang raja untuk menentukan siapa yang layak menjadi raja, maka akan diadakan lomba makan tebu. Silahkan kedua pangeran memeriksa nampan masing-masing. Setiap nampan berisi 100 ujung tebu. Dan kami minta seluruh rakyat untuk menjadi jurinya."
0: Setelah semua persiapan selesai, lomba itu pun dimulai. Semua pasang mata memperhatikannya. Pangeran Pulomodoyo mengupas tebu dari bawah ke atas. Ia tidak mengupas sampai ke ruas. Setiap ruas akan dipotongnya. Begitu seterusnya. Hanya bagian yang manis saja yang dimakannya. Sedangkan Pangeran Mooduto mengupas tebu secara keseluruhan dari atas ke bawah dan tak menyisahkan ruasnya. Akhirnya, keduanya mampu menghabiskan seluruh tebu itu dengan bersamaan. Dan hal ini membuat raja menjadi bingung. Namun tidak demikian dengan Putri Bulaidaa. Ia segera menemui ayahandanya.
3: "Ayahanda, Tak usah risau. Bukankah kau ingin rakyat yang memilih? Serahkan semuanya pada mereka, ayahanda. Raja mengangguk dan meminta Talenga Pogambango untuk bicara.
1: Kalian sudah melihat semuanya. Silakan menentukan pilihan. Ayahanda, izinkan Ananda bicara.
3: Pangeran Pulomoduyo bertanya kepada ayahandanya. Melihat isyarat persetujuan dari sang raja, Talenga Pogambango mempersilahkan Pangeran Pulomoduyo.
1: Rakyat Bangio yang kucintai, aku Pangeran Pulomoduyo tidak ingin menjadi raja. Aku hanya ingin berkelana ke banyak negeri. Jika kalian berkenan, silahkan memilih adikku Pangeran Mooduto.
3: Pangeran Mooduto ingin menyela kata-kata kakaknya. Tapi sayang sekali, Pangeran Pulomoduyo menghentikannya. Adinda, kau paling layak menggantikan ayah. Aku tidak ingin terikat. Aku ingin merdeka dan melakukan sebuah perjalanan.

Pangeran Mo'oduto sangat sedih mendengar perkataan kakak tertuanya. "Baiklah, Kanda, jika itu yang kau inginkan." Rakyat pun segera memilih. Sebagian yang ingin menetap memilih Pangeran Mo'oduto, dan sebagian lagi yang ingin berkelana memilih Pangeran Fulomoduyo. Akhirnya Pangeran Mo'oduto menjadi Raja Bamiyo, dan para pengikutnya diberi gelar Iyotogiya, yang berarti kaum yang menetap. Sedangkan untuk pengikut Pangeran Fulomoduyo diberi gelar Padudutiya, yang berarti kaum pengelana. Putri Kulaidaa atas seizin ayahandanya mengikuti Pangeran Fulomoduyo dan berlayar menyusuri Sungai Bone. Mereka lalu berlabuh di wilayah Kerajaan Kulon Dalangi. Di kerajaan inilah kemudian Putri Kulaidaa bertemu dengan Raja Kumalanggi, yaitu Raja Kulon Dalangi. Ia kemudian menikah dengan Raja Kulon Dalangi dan melahirkan seorang pangeran yang bernama Wadipalapa.

anak-anak, demikianlah cerita ini. Jaga lisanmu, janji harus ditepati, kepercayaan harus dijaga. Sikap jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab akan membuatmu selalu dalam kebaikan. Untuk ayah bunda di rumah dan para pendidik, ingatlah, satu keteladanan lebih baik daripada 1000 kata. Mari menjadi orang tua yang bijaksana bagi seluruh anak di sekitar kita. Ingatlah, harta yang paling berharga bukanlah materi, melainkan keluarga yang bahagia. Saya Raihan Lahijun, founder komunitas Lipu'u Pustaka Gorontalo. Sampai bertemu di dongeng selanjutnya. Ayo membaca, salam bergerak, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik-adikku sayang, tadi terakhir sama lagu Londa Lipu'u. Semoga di dalam sanubari adik-adik semuanya selalu akan dengan mencintai daerah sendiri ya, mencintai daerah Gorontalo, provinsi Gorontalo tersayang ya, dan selalu dengan adat-adat Gorontalo yang selalu dipertahankan, dan juga selalu ingat bahasa-bahasa daerah Gorontalo kita, terus juga mencintai apa yang ada di daerah kita, bukan menjiplak dari daerah lain ya. Menjiplak sesuatu yang baik boleh, tapi jangan meninggalkan tradisi yang ada di daerah sendiri. Kita cintai apa yang ada di daerah Gorontalo ya. Hulondalo Lipu'u, Gorontalo yang begitu kita cintai, semoga akan selalu ada di hati adik-adik semuanya. Oke, untuk semuanya terima kasih banyak. Tadi kita sudah sama-sama dengan satu cerita yang Tia Engah sudah bagikan untuk adik-adikku sayang, dongeng Putri Bulaidaa ya. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita Gorontalo, adik-adik juga sama dengan cerita itu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mau menolong, orang-orang yang begitu sayang kepada orang tua dan juga sayang pada semuanya dan selalu taat pada agama ya. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan sekarang sudah 50 menit dari jam 9 pagi, berarti 10 menit lagi Tienga sudah mau pamit. Masih ada dua lagu lagi yang Tienga mau hadirkan untuk semuanya. Terima kasih buat semuanya. Tienga Fanny pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 95,1 MHz.

¡Foto!

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara kota Padang dan 35 km dari kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang. Petik.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Yeah. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang?
0: Warnanya itu lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita ambil daun kopi, kita tusuk, dan baru kita prosesnya untuk pengasapan. Pengasapan biasanya membutuhkan waktu yang lama sih. Paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah. Langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawa daun karena penyajiannya secara tradisional nih, kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung selama ini yang merasakan minum kawa daun.
1: Oh gitu ya, Bang ya, proses pembuatan kopi kawa daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah, ini kawa daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya, Kak.
0: Disisipin, ya, Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih, Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya, Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa. Kenapa nih, Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa. Kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah, jadi ini Mbak, kita di Kawadaun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih, kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh
0: minum ya, dulu ya Bang. Dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang gak suka teh sama gak suka kopi Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahin ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi Kawadaun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah, inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya zaman nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah nagari menanggapi, mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
3: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Waktu sekarang di jam 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Anda semua Wololo Habari yang barusan bergabung di Perompat RRI Gorontalo ya. Nantinya sahabat budaya banyak informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk edisi di Ahad hari ini ya, sudah di akhir Mei. Tidak terasa 31 Mei 2026 ya. Cuaca sekarang kalau di Kota Gorontalo dan sekitarnya ini gerimis ya sahabat budaya. Di wilayah Anda mudah-mudahan juga cuacanya bagus ya, gerimis, terhindar dari bencana torang, insya Allah ya. Insya Allah kita orang semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat budaya, seperti biasa kalau di jam 10 itu kan request Nusantara ya. Kalau untuk Ahad itu request Nusantara itu tidak ada ya. Jadi kita sajikan untuk informasi dari seluruh Nusantara. Untuk request Nusantara setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu di jam 10 ya, sahabat budaya Lohulondalo. Torang ke updatean dulu ya sahabat budaya. Updatean untuk informasi dari seluruh Nusantara. Kita update dulu. Untuk informasi melalui DKI Jakarta, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Jadi upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan gedung Pancasila pada besok sahabat budaya. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan bahwa presiden ini akan hadir langsung memimpin jalannya upacara kegiatan tersebut dan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat budaya, Yudian juga menjelaskan masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara ya melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran langsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Jadi masyarakat luas ya, bagi masyarakat luas dan seluruh pegawai instansi yang telah melaksanakan upacara di daerahnya masing-masing itu bisa mengikuti jalannya upacara tingkat pusat. Bisa melalui siaran langsung di kanal YouTube BPIP, kemudian di laman Facebook BPIP, Instagram BPIP, maupun televisi nasional. Dan untuk updatean ini ya, sahabat budaya, Anda bisa akses juga selengkapnya di laman portal resmi kami di rri.co.id.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Tahukah Anda, campak masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyebar sangat cepat melalui percikan air liur saat batuk atau bersin. Gejala awalnya sering dianggap sepele, seperti demam, batuk, pilek, dan mata merah. Namun, beberapa hari kemudian akan muncul ruam merah di seluruh tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, campak bisa menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi paru-paru hingga gangguan pada sistem saraf. Penting bagi kita untuk mengenali dan mencegah campak sejak dini. Cara paling efektif untuk menghindari campak adalah dengan melakukan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Selain itu, biasakan menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker saat sakit, dan menghindari kontak langsung dengan penderita campak.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kematian ibu hamil masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Padahal, sebagian besar kasus dapat dicegah. Penyebab utama antara lain, pendarahan, tekanan darah tinggi, dan infeksi. Keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya dan mendapatkan pertolongan medis sering menjadi faktor resiko. Segera periksakan diri jika mengalami pusing hebat, pembengkakan, atau pendarahan. Mari kita jaga ibu, karena satu ibu sehat, satu generasi selamat.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: FM 95,1 MHz.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Ada nih, ada nih. Mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kami informasikan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan zuhur wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11.49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11.49 waktu Indonesia Tengah.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kisah sahabat Nabi Qais bin Sirma pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Qais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Qais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Qais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Qais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Qais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Qais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Qais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhi

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Cuaca yang tidak menentu dapat memicu berbagai penyakit seperti flu, demam, hingga infeksi saluran pernapasan. Perubahan suhu ekstrim membuat tubuh lebih rentan. Jaga daya tahan tubuh dengan makan bergizi, cukup minum air, dan istirahat yang cukup. Gunakan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar. Tetap waspada, jaga kesehatan di tengah perubahan cuaca.
3: 95,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harga.

0: kita sejenak merenung, mereka yang kini telah lanjut usia, dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai renta, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani di waktu senggang, hingga memastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Perlindungan sosial juga berarti menjaga mereka dari keterlantaran, memberikan akses layanan kesehatan, serta memastikan mereka tetap aman dan berarti di tengah masyarakat. Memuliakan lansia adalah cermin kehidupan kita. Mari bersama kita kuatkan kepedulian, kita hadirkan perlindungan untuk mereka yang telah lebih dulu berjuang.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Tahukah Anda, dalam setiap kepala seorang anak ada lebih 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu cubitan atau satu pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Satu bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak secara cepat. Sebaiknya, satu pujian atau pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak saat itu juga.
2: Paran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
2: FM 95,1 MHz.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, selamat siang ya untuk Anda semua yang sementara istirahat siang, yang lagi kerja juga seperti Maudo Ayu, tetap semangat ya. Kita ke informasi berikutnya Sobat Budaya. Kementerian Perdagangan menetapkan harga pasokan ekspor sejumlah produk kehutanan periode Juni 2026 dengan pergerakan yang bervariasi. Sejumlah komoditas mengalami kenaikan, sementara lainnya tercatat turun atau tetap dibandingkan ya periode sebelumnya. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah getah pinus. Pemerintah menetapkan HPE getah pinus periode Juni 2026 sebesar US dollar 980 per metric ton. Jadi nilai tersebut Sobat Budaya dibandingkan periode Mei 2026 yaitu sebesar 916 US dollar per metric ton. Kenaikan tersebut menjadi salah satu penyesuaian harga komoditas kehutanan pada Juni 2026. Komoditas yang mengalami kenaikan antara lain kayu jenis meranti, merbau, rimba, rimba campuran, dan eboni ya. Kenaikan juga terdapat pada kayu dari hutan tanaman seperti akasia, sengon balsa, eukaliptus, dan jenis lainnya. Nah, selengkapnya informasinya Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Hampir setiap hari, kita menemukan bangkai tikus di jalan, baik itu pagi hari, siang, dan malam hari. Tahukah Anda, Human Society of the United States mencatat bahwa tikus adalah binatang yang dapat menyebarkan penyakit ke manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti leptospirosis, penyakit yang ditularkan dari urin atau feses tikus yang keluar pada saat bangkai tikus ditabrak mobil atau motor. Parahnya lagi, ketika urin dan feses tikus ini terbawa aliran air hujan, bisa menyebar kemana-mana. Dan saat pada cuaca panas, akan mengering serta terkena angin, kemudian bertebaran masuk ke dalam membran mukosa dalam mulut. Akibat dari bangkai tikus yang dibuang di jalan, banyak sekali penyakit yang ditimbulkan. Pembakaran bangkai tikus juga sangat tidak dianjurkan karena asap dan debu yang terbawa angin jauh akan tersebar bakterinya terhirup oleh manusia.
5: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Budaya, banyak orang yang heran ya, mengapa ya hidangan pedas itu justru memiliki banyak peminat. Ayo, saya juga suka pedas ya, sobat budaya. Kalau tidak pedas, kurang selera makan ya. Apalagi untuk sensasi panas dari makanan pedas tersebut ya. Ternyata itu bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan untuk mengkonsumsi cabai sejak kecil itu membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa ya sobat budaya, hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Kehadiran sambal juga seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Nah, sensasi pedas ya sobat budaya bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan ya. Kurang enak, kurang nikmat, kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai ya. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Jadi mereka ini rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mules ya akibat mengkonsumsi kandungan zat kapsaisin ya yang terkandung dalam cabai. Nah, fenomena ketagihan rasa pedas ini sobat budaya akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan di baliknya. Padahal keringat bercucuran, air mata sering kali keluar ya saat menikmati hidangan tersebut. Ada beberapa alasan menarik. Nah, yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Dilansir dari berbagai sumber ya, sobat budaya. Berikut penjelasan terkait dengan faktor yang membuat cita rasa pedas terasa begitu menggugah. Yang pertama, banyak orang merasa makan belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit lidah. Nah, ini sebagian penikmat juga tertarik mencoba level kepedasan ekstrim. Karena memang dianggap ya menghadirkan sensasi makan lebih menantang. Jadi saat mengkonsumsi cabai ya, tubuh menerima sinyal panas akibat senyawa capsaicin ya, yang mempengaruhi respon otak manusia sehingga sensasi tersebut justru terasa menyenangkan bagi sebagian orang sehingga memunculkan keinginan menikmati makanan pedas kembali. Lalu berikutnya, meskipun dinilai merusak cita rasa asli masakan ya sobat budaya, hidangan pedas nyatanya itu tetap memiliki banyak penggemar setia. Faktor kebiasaan, budaya lokal, nah ini menjadi alasan utama mengapa menu menantang ini begitu digemari masyarakat. Proses adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga secara perlahan melatih ketahanan lidah akibat sensasi membakar ya tersebut itu berubah menjadi sebuah kenikmatan ya bersantap yang sangat dinantikan saat dewasa. Kemudian sobat budaya, kemampuan adaptasi alami tubuh juga membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabai. Akibatnya para pecinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Media sosial kini menjadi pusat penyebaran informasi ya.

Termasuk tim pecinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar. Ya, apapun pilihannya ya Sobat Budaya. Daya tarik kuliner pedas Nusantara memang selalu sukses ya mencuri perhatian masyarakat luas. Oke. Jadi untuk Anda semua ya Sobat Budaya, hujan-hujan apalagi menyantap milu siram, kasih pidis, kasih balemon, kasih kecap, sensasi luar biasa ya. Untuk updatean informasi tersebut ya Sobat Budaya, Anda bisa akses di laman portal resmi kami di rri.co.id. Oh yeah.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Dalam dunia kesehatan, placebo biasanya digunakan untuk mencari tahu efek obat baru terhadap suatu kondisi tertentu. Para pakar kesehatan biasanya menggunakan placebo untuk membandingkan efektivitas suatu pengobatan. Mengapa placebo bisa menimbulkan efek meskipun hanya sekadar obat kosong? Para ahli kesehatan juga masih belum dapat jawaban yang pasti. Beberapa teori yang ada percaya bahwa terjadinya efek placebo berhubungan dengan proses penyembuhan dan motivasi untuk sembuh. Walaupun tidak mengandung bahan aktif, banyak orang yang yakin bahwa placebo memiliki efek yang mirip dengan obat sebenarnya. Hal ini membuat orang-orang yang mengonsumsi placebo menjadi termotivasi untuk bisa segera sembuh dan terbebas dari obat sehingga mengubah gaya hidup menjadi lebih baik.
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Tahukah Anda, salah satu manfaat menulis bagi kesehatan adalah meningkatkan sistem imun dan membantu mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Menuliskan emosi dan pikiran dapat melawan beberapa penyakit seperti asma, rheumatoid arthritis, gangguan tidur, hingga kanker. Sebuah studi di Selandia Baru menemukan 76% orang dewasa yang menulis jurnal tentang kegiatannya sehari-hari selama 20 menit per hari, 3 hari berturut-turut sebelum menjalani biopsi, sembuh sepenuhnya pada hari ke-11. Ini menunjukkan bahwa menulis membantu pemulihan fisik lebih cepat.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
4: Odol sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Updatean informasi berikutnya, sahabat budaya, masih dengan tema kuliner ya. Persaingan bisnis kuliner di Bandung ya, di daerah Bandung terus berkembang seiring hadirnya berbagai konsep baru. Namun menjaga kualitas rasa dan juga pelayanan tetap menjadi kunci utama mempertahankan pelanggan. Nah, sahabat budaya, Treat Space Signature itu hadir sebagai ruang berkumpul yang menggabungkan kuliner Nusantara dengan suasana nyaman. Tempat ini dirancang menjadi lokasi bersantai bersama keluarga, teman maupun rekan kerja. Owner Bandung Treat Space Signature, Ginot Purnomo, mengatakan bahwa konsep usahanya ini mengusung fungsi tempat ketiga. Jadi tempat tersebut menjadi ruang setelah rumah dan tempat kerja. Jadi memang ya disebut salah satu tempat ketiga setelah bekerja dan di rumah orang bisa berkumpul ya. Jadi beragam menu Nusantara dan juga kuliner khas Jawa Barat itu tersedia bagi pengunjung. Ada beberapa di antaranya sahabat budaya adalah mie yamin, lalu surabi, ada kopi, hingga es campur. Menurutnya mie yamin ini menjadi salah satu menu yang paling banyak dicari oleh pelanggan. Nah, menu tersebut juga hadir dalam pilihan rasa manis maupun asin. Ya mungkin ya, kalau di Bandung sahabat budaya ada yamin. Nah itu salah satu menu yang banyak dicari oleh pelanggan ya. Jadi selain makanan, Treat Space Signature menawarkan juga fasilitas ruang ber-AC dan area semi outdoor ya. Tersedia juga ruang pertemuan untuk kebutuhan komunitas maupun korporasi. Dan sahabat budaya Lohulondalo, untuk informasi selengkapnya ya terkait dengan Treat Space Signature Bandung yang bertahan lewat rasa dan juga pelayanannya, silakan Anda bisa akses di laman rri.co.id.

0: Asia.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
2: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
3: Sudah!
2: Ayo maju!
3: Sudah!
2: Serang!
3: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
1: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
4: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
5: Tanpa kita sadari, kita semua memiliki sejumlah hewan yang hidup di permukaan wajah kita. Mereka tidak dapat dilihat, namun mereka ada. Mereka adalah tungau mikroskopis atau Demodex. Berkaki delapan, yang mirip dengan laba-laba. Tahukah Anda, tungau Demodex memiliki 8 kaki pendek dan gemuk di dekat kepala mereka. Tubuh mereka memanjang, mirip seperti cacing. Di bawah mikroskop, mereka terlihat sedang berenang-renang di minyak yang berada di wajah kita dan bergerak sangat cepat. Selain di wajah, tungau ini juga ditemukan di daerah tubuh kita yang lain, termasuk area genital dan dada. Pada tahun 2014 lalu, Megan Thomas dari North Carolina State University bersama koleganya menemukan bahwa sekitar 14% manusia memiliki tungau atau Demodex.
6: FM 95,1 MHz.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Cacar monyet adalah infeksi virus yang ditandai dengan bintil bernanah di kulit. Cacar monyet atau monkeypox pertama kali muncul di negara Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970. Cacar monyet disebabkan oleh virus monkeypox, yaitu virus yang termasuk dalam kelompok orthopox virus. Virus ini awalnya menular dari hewan ke manusia melalui cakaran atau gigitan hewan, seperti tupai, monyet, atau tikus yang terinfeksi virus monkeypox. Penularan virus monkeypox juga dapat terjadi lewat kontak langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi. Cacar monyet menyebar antar manusia melalui percikan liur yang masuk melalui mata, mulut, hidung, atau luka di kulit. Penularan juga bisa terjadi melalui benda yang terkontaminasi seperti pakaian penderita.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, untuk updatean terakhir kita di seluruh Nusantara ya. Indonesia menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia, baik minyak kelapa mentah maupun yang dimurnikan. Hal tersebut merupakan hasil kajian sektoral Indonesia, Exibank Institute, dan kajian itu menyebutkan bahwa pasar global minyak kelapa Indonesia sekitar 22% pada tahun 2025. Sementara itu eksportir minyak kelapa peringkat pertama, Filipina, porsinya 49%. Peringkat ketiga adalah Belanda dengan porsi 10%. Pada Januari sampai Desember 2025, volume ekspor minyak kelapa Indonesia turun sekitar 18%, namun secara kumulatif nilai ekspornya meningkat lebih dari 43%. Peningkatan nilai ekspor dipicu oleh lonjakan harga akibat terbatasnya pasokan bahan baku dan pasokan domestik yang dipengaruhi oleh El Nino, sehingga sebagian pabrik untuk sementara mengurangi kapasitas produksi. Akibatnya tekanan harga minyak kelapa di pasar ekspor semakin meningkat dan permintaan global terhadap minyak kelapa murni terus meningkat seiring tren gaya hidup sehat. Dan updatean ini silakan Anda bisa akses ya melalui laman portal resmi kami di rri.co.id. Sekaligus sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak untuk atensi Anda ya. Mau doa yuk pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah torang mau baku dapat lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: wabarakatuh.
1: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
0: Boleh, boleh.
1: Ibu di sini?
0: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilan di Pandora. Boleh juru kunci.
1: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
0: Nah, hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
1: Haji Abu Bakar itu siapa?
0: Ya, Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilake. Kalau saya itu keturunan ketujuh dengan Bapu Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh,
0: oke. Okay. Umur seanam
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DB 1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir, Pak. Karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya selalu menyampaikan dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matul Bula Kiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matul Bula Kiki, Ju Panggola ini sebagai Matul Bula Kiki berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matul Bula Kiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis

0: Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Natullah Kiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi adat kita, adat bersendisara pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai seorang salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
1: pertama kali
0: di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu beliau berhasil di sini. Baru yang kedua versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilato kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Ayato. Raja Ayato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Toitato atau Raja Totilayo, Raja Tuliali pada saat itu yang memerintah Raja Ayato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya, pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu Bia dengan Raja Ayato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu company kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Ayato dan Ilato. Posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka dan company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Ayato diasingkan ke Ceylon. Sri Lanka kalau tidak salah. Ceylon, sehingga ada gelar beliau status Selongi yang diselonkan, artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta kapitan laut yang tertangkap Isnaini dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan kapitan laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu karena dia pemerintahnya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladiah atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
1: Dia meninggal karena peperangan atau
0: itu yang tidak diketahui, yang masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
1: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
0: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
1: itu
0: ada pengunjung.
1: Ya.
0: Dan itu turun temurun.
2: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola. Ya. Itu ada berapa kubur
0: ya? Iya, ada dua itu yang ada di dalam itu.
2: Yang satu
0: di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya cetrakan tadi. Oh, kalau di Panggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. kalau yang Temi Hajar itu, Tuan Haji Abakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan, dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia di agak di bawah di. Itu yang saya sering sampaikan, bukan berarti salah, cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu, bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas bahwa tanah itu diambil, dikuras tidak pernah habis. Nah, itu tidak tanah secara logika putih, ya? Tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti ini sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan? Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa, zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklinya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul seperti itu. Artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim paceklik. Jadi dari situlah, sehingga banyak yang misalnya musim kemarau atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan, sehingga sampai dengan saat sekarang itu masih dilakukan.
3: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggula masih penuh misteri, meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggula tersebut.
4: Oh, tujuannya memang tujuan ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk ke sini lagi, karena ada yang dari Pohuwato, ada yang dari saya Limboto. Kalau kupenalkan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam ke Raja Panggula ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan, karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya, yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan, ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu, kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi, kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
3: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pak Kuni mengatakan bahwa Ju Panggula adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada dalam makam Ju Panggula tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
5: Ju Panggula itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggula itu, Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari audio ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa Aulia Dupanggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan dia di depannya, ya sudah. Cuman bercerita ya airnya langsung diambil, itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya itu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya Aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi bodas untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu, sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupuk, bikin bedak itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai bedak itu tidak terasa panas.
3: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, Lipatamu mao toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
0: Yang dijaga, kaki-kaki kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai bedaknya saja dia akan sembuh. Dan itu
1: sebenarnya
0: itu benar.
1: Banyak yang berhasil.
0: Ya. Sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ, cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja, berdoa apa semua silakan, zikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini ya, seperti artinya begini sudah jadi syirik. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya.
3: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut ilimu lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
0: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka, sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenai seperti halnya langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitodu. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.

0: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
1: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan, kan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau. Jangan sampai mengkultuskan beliau. Ya, seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang, tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati. Yang digali, diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh. Tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
2: Tidak ada tempat
1: lain, jadi seperti itu.
0: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
1: Memang sih kalau kemarin sempat baru terdata belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah, jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, dan berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
0: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir, sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola bersama Bapak Kadar Abu Bakar selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sope bagini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang pecara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Sebuah riset mengungkapkan kebiasaan sering mengupil ini ternyata bisa menyebabkan bakteri pneumonia yang bisa menyebabkan kematian. Dilansir dari riset terbaru bahwa menunjukkan kebiasaan ngupil ternyata bisa menyebabkan bakteri pneumonia yang pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Aktivitas ini sebaiknya dihentikan mulai sekarang, sebab kebiasaan sepele ini justru menyimpan bahaya untuk kesehatan. New York juga sempat meriset bahwa penyebaran bakteri terjadi antara hidung dan tangan. Dr. Victoria Connor selaku pemimpin riset mengatakan, infeksi pneumococcus adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Ayo, siapa nih yang punya kebiasaan seperti ini?
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Kadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
1: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
0: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
1: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
0: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
1: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Bilal dan Azan Terakhir di Madinah. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ia tak akan mengumandangkan azan lagi. Suatu hari, Khalifah Abu Bakar memintanya menjadi muazin kembali. Bilal menolak. Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar pun tak bisa mendesak Bilal agar berkenan mengumandangkan azan lagi. Bilal bin Rabah adalah budak dari Habasyah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Putra Rabah ini masuk dalam As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mewakili golongan budak. Bilal mendapatkan siksa dari majikannya setelah tahu Bilal masuk Islam. Bilal dianiaya luar biasa. Budak ini terus mendapatkan ancaman selama belum kembali pada agama lamanya. Namun, siksaan-siksaan itu tidak membuat iman Bilal runtuh.

Selama Rasulullah mendakwahkan Islam, Bilal dikenal sebagai muazin alias orang yang pertama mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Wafatnya Rasulullah mendorong Bilal meninggalkan Madinah. Lalu ia ikut pasukan Fathul Islam atau pembebasan Islam menuju Syam. Dan kemudian tinggal di Homs, Syria, kini menjadi Suriah.

Setelah sekian lama Bilal tak mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. "Ya Bilal, wa ma hazal syafa?" "Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun bangun terperanjat tanpa berpikir panjang. Ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah demi menziarahi makam Rasulullah. Setiba di Raudhah, Bilal menangis sepuas-puasnya dan melepas rasa rindunya pada Rasulullah. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Mereka adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Dengan mata sembab karena tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Lalu Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Saat bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Dan ia pun memohon Bilal agar mau mengumandangkan azan lagi, meski sekali saja. Setelah menimbang sekian jenak, akhirnya Bilal pun memenuhi permintaan mereka.

Naik ke tempat dahulu ia biasa memandangkan ajan semasa Rasulullah masih hidup. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala kegiatan terhenti, semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal mengumandangkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak histeris. Bahkan para gadis dalam pingitan pun menghambur keluar. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan asyhadu an la, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Bilal tak sanggup melanjutkan ajannya. Dengan lantunan Muhammad dan Rasulullah, mereka semua menangis teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattablah yang paling keras tangisannya di atas Menara Nabawi. Bilal tak sanggup meneruskan azan, tidak

Santero Madinah mengenang masa saat Rasulullah masih ada di antara mereka. Dan itulah ajat pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Semoga bermanfaat.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini di gelaran minggu, hari terakhir di bulan Mei, tepatnya 31 Mei 2026, Tetrama bisa hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya di Nusantara sore sahabat budaya, insya Allah sampai jam 7 malam nantinya. Nah, saat ini sahabat budaya, kita ada di program Muma Nyanyi di RRI sahabat budaya. Dan tentunya Muma Nyanyi ini untuk 1 jam ke depan sampai pukul 17 ya. Sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah nantinya. Dan untuk sahabat budaya, semoga di akhir pekan atau di hari libur ini bisa membuat suasana yang menyenangkan untuk kita semuanya sahabat budaya ya. Ada juga yang menikmati waktu bersama keluarga pastinya. Ada yang lagi santai di rumah atau mungkin yang lagi sedang berkumpul bersama sahabat, kerabat ataupun siapa saja ya. Semoga hari ini bisa penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan tentunya. Dan di sore hari ini untuk program Muma Nyanyi di RRI, ada keluarga besar Forum Komunikasi Pendengar FKP LPP RRI, itu ada Kalista Fans Club RRI. Nah, tentunya sahabat budaya, di kegiatan ini ya, kita membuka wadah kegiatan ini bagi para pendengar setia RRI untuk bisa menyalurkan bakat menyanyinya. Oke, nah jadi ada ibu-ibu di sini yang lagi hadir di sore hari ini. Di sore hari ini lagi soding tetama. Nah, kita akan menyanyi bersama-sama ya. Ini sementara yang lain katanya masih OTW ya. Insya Allah beneran OTW. Karena biasa OTW itu dengan urusan sendiri-sendirinya. Oke, yang hadir ada Ibu Sela. Selamat sore buat Ibu Sela. Selamat sore juga buat Ibu Asma ya. Suaranya mana? Iya, halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, apa kabar Ibu Asma?
1: Baik.
0: Insya Allah pada sehat semua ya. Ya, ya, teman-teman yang lain masih ya?
1: Masih, ada yang sudah balis, cuma dua orang bilang meninggal dunia sepupunya.
0: Oke.
1: Jadi dua orang batalin.
0: Oke, jadi yang insya Allah teman-teman lain menyusul ya. Ya,
1: OTW.
0: Oke, dan pastinya untuk sahabat budaya, selamat menikmati acara di sore hari ini ya. Dan sambil menunggu juga teman-teman yang lain, teman-teman FKP yang lain, nah Tata Ama akan mulai dengan lagunya si Ibu Cantik di sore hari ini, Ibu Asmaul Husna. Lagunya apa Ibu Asma?
1: Terajana.
0: Terajana. Oke, kita awali dengan Terajana di sore hari ini.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Iya. Nah, yang mau ikut lagi ini ada Ibu Sela ya. Oke, Ibu Sela. Oke, anggota Kalista. Ibu Sela, lagunya lagu apa tadi Ibu Sela?
2: Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta, Matono Butiti Dokter Cinta. Evi Tamala ya.
2: Oke.
1: Oke, bismillah.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Sela. DP suara secantik orangnya, Masya Allah. Oke, kita akan lanjut lagi untuk tampilan keduanya ya Ibu ya, Ibu Asma. kedua, Ibu Asma yang kedua. karena baru dua orang, jadi yang lain masih OTW, entah OTW baru sampai di mana ini. Jadi Tata Ama mau lewatkan dulu yang ini, sahabat budaya.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
6: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
7: Boleh. Challenge apaan, Bang?
6: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
7: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
6: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
7: Lah, emang siapa, Bang?
6: Pahlawan nasional lah, Kak.
7: Oh iya.
6: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
8: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Prompat RRI Gorontalo. Prompat Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, masih terus juga di program Mama Nyanyi di sore hari ini, sahabat budaya, bersama teman-teman dari FKP Kalista Fans Club RRI. Oke, kita masih dengan Ibu Asma. Ibu Asma yang sore ini lagi jreng-jreng gitu, lagi merah-merah muda banget. Asik, berting-ting ria ya. Oke, Ibu Asma, ini Ibu Asma pilih lagu kedua, lagunya apa tuh Bu Asma?
2: No Comment.
1: Asik, oke kita mulai.

0: Terima kasih.
1: Oke, kita orang ke Ibu Sela lagi. Ya, Ibu Sela. Nanti Ibu Sela, nanti Ibu Ibu Asma. Ibu Sela nanti Ibu Asma semoga sih. Oke, next sahabat budaya. Nah, kita orang masih juga dengan di program Umat Nyanyi dan sekarang pria idaman ya, Ibu Sela ya. Oke.
2: Iya, masih dengan lagu-lagu dangdut pria idaman.
1: Oke, silakan.

0: Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih Ibu Sela. Ada memang ini Ti Anca kalau ini kira ya. Oke, untuk sesi ketiga sebentar. Untuk sesi ketiga untuk Ibu Asma sama Ibu Sela sebentar. Kita break dulu dengan yang mau lewat ini ya. Iya. Oke, nanti Pak Zukri ya. Pak Sukri. Oke, kita lewatin dulu ini Sahabat Budaya, nanti kita akan lanjutkin juga masih dengan program Mama Nyanyi itu sekitar 20 menitan lagi Sahabat Budaya.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
3: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Oke, kita ada di sesi terakhir untuk program Menyanyi di sore hari ini. Masih juga dengan teman-teman FKP Kalista ya di sore hari ini, sahabat budaya, insya Allah sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah nantinya. Nah, masih juga dengan Ibu Asma. Ibu Asma, ini Dora. Oke. Nah, Ibu Asma Pelagu saat ini apa tuh, Bu Asma?
3: Ini Rindu dari Farid Harja.
2: Oke, kita jos saja.

0: Aku rindu padanya. Terima kasih. Oke, aku rindu. Ada rindu pas apa ini?
1: Seseorang yang jauh di sana.
0: Asik. Ada buat curhat.
1: Entah siapa itu ya.
0: Oh, kalau ada bilang aku rindu berarti tahu siapa yang dirindukan.
1: Rindu sama kedua orang tua.
0: Amin, ya, insya Allah ya. Dan buat Pak Zuhri masih sementara? Oke, insya Allah. Insya Allah keburu ya. Kakek jangan bawa OTW, bu, ada masih ada duduk di rumah. Oke, untuk Ibu Sela, kita lanjut lagi sahabat budaya masih di momen nyanyi di sore hari ini. Dan untuk saat ini kita ke Ibu Sela lagi sahabat budaya dengan secawan madunya. Oke, sebentar kita ini dulu. Oke.
2: Oke, dengan secawan madunya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa bikin orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa bikin game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer, anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
5: Baik, sahabat budaya, kita orang ada di sesi terakhir. Tadi Tata Ama bilang sesi terakhir, tapi ini masih sesi terakhir. Ternyata masih cukup lagu apa waktunya, sahabat budaya, ya masih ada 7 menitan dan oke, karena sudah 7 dikurang 7 menitan. 6 menitan lah dia. Oke, kita ke lagu yang di request sama Ibu Asma lagi. Cinta Sampai Di Sini. Oke.

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih buat Ibu Asma dan Ibu Sela yang so hadir di sore hari ini. Dan sayangnya kami cukupkan ya sahabat budaya untuk program Mama Nyanyi di sore hari ini. Dan untuk sahabat budaya mungkin yang ingin ikutan juga, nanti insya Allah kita ketemu di 2 minggu akan datang sahabat budaya. Oke, terima kasih dan... Oke, mungkin dari Ibu, siapa tadi Ibu Sela sama Ibu Asma mau kirim salam mungkin atau sekedar say dada-dada gitu?
2: Ya, say hello buat ada tamunya Kalista dari okay. Ampana, semoga bisa menikmati Kota Gorontalo dan punya rencana mereka akan kunjungan balik okay. Untuk Kalista RLV Club yang sudah berkunjung ke Pak Ampana, nanti dari Ampana juga akan kunjungan balik ke Gorontalo.
1: Oke, okay. Insya Allah.
2: Salam buat semuanya, seluruh Nusantara.
1: Oke, terima kasih Bu Asma dan sama-sama. Sahabat budaya. Nah, insya Allah kita akan bisa ketemu di 2 minggu ke depan lagi untuk program yang sama di Moma Nyanyi RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 95,1 MHz.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil nggak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

Iya, sahabat budaya untuk musik Dana Danya Tol Alunana lagu atau Dana Dana ya, saya cukupkan sampai di sini. Dan saat ini sahabat budaya, saya akan bersama program 1 sahabat budaya. Seperti biasa, kita akan mendengarkan musik religi, terus juga nantinya akan dilanjutkan lagi dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini itu jatuh pada pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya semuanya, tetaplah bersama kami di program 4 dan program 1 Gorontalo.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Dimanapun Anda berada, muslimin dan muslimah, kami sampaikan untuk azan maghrib wilayah Gorontalo tepat pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di wilayah Bone Pantai dan Sawah Timur, dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Bolihuto dan Pagiaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Pagua ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, untuk wilayah Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar menantikan azan maghrib hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib. Untuk pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 dilantunkan Qariah Internasional Hajah Sarini Abdullah.

0: Pendengar selanjutnya kita dengarkan di Salam Maghrib, disampaikan Sunarti Taha SAG dengan judul Menjaga Konsistensi Ibadah di Akhir Tahun Hijriah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittabi'ahu ila yaumiddin. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelang dikumandangkannya azan maghrib, marilah kita sejenak menyimak risalah dengan judul Menjaga Konsistensi Ibadah di Akhir Tahun Hijriah. Akhir Tahun Hijriah bukan hanya pergantian angka dalam kalender Islam, tetapi juga momentum muhasabah atau evaluasi diri. Seorang Muslim diajak melihat kembali perjalanan ibadah selama setahun. Apa yang sudah baik dipertahankan dan apa yang masih kurang diperbaiki. Allah mencintai amal yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Karena itu, menjaga konsistensi ibadah lebih penting daripada semangat sesaat. Hadis Rasulullah yang artinya, amalan yang baik yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istiqomah berarti tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah di segala keadaan. Firman Allah dalam Quran Surah Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka tetaplah engkau pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan. Quran Surah Hud ayat 112. Ibadah bukan hanya semangat di waktu tertentu seperti Ramadan atau awal tahun, tetapi berkelanjutan sepanjang hidup. Pendengar setia RRI yang saya cintai, akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi hubungan dengan Allah, memperbaiki dosa dan kelalaian, mengukur perkembangan iman, dan memperbaiki hubungan sesama manusia. Adapun tantangan menjaga konsistensi ibadah yaitu futur atau malas beribadah, kesibukan dunia, lingkungan yang kurang mendukung, serta semangat sesaat. Pergantian tahun seharusnya menambah kedekatan kepada Allah, menjadi awal hijrah menuju pribadi lebih baik, meninggalkan kebiasaan buruk, dan memperkuat amal soleh. Akhir tahun hijriah adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Yang terpenting bukan siapa yang paling banyak memulai, tetapi siapa yang paling mampu istiqomah sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian atau ajal. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Semoga di akhir tahun hijriah ini Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberi kekuatan untuk istiqomah dalam ketaatan hingga akhir ayat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah risalah sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu

0: siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kaljabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan sholat, kebaikan pada takbir yang ketiga, yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, wa'ufillana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan kepemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
1: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
0: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
2: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
0: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
2: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
0: katanya tulus. Nenek itu terharu.
3: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
0: Rizal hanya tersenyum.
2: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
0: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat Isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
4: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
0: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

yang tak kenal dengan Utsman bin Affan. Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai

muda, 5 tahun dari Rasulullah SAW, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan, ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah SAW mengizinkan 2 putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah Perang Badar. Rasulullah SAW sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang dalam keadaan sakit.

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zunnur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam. Setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lua, di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri, Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikbah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, terima kasih untuk sahabat budaya semuanya masih tetap bersama kami di program 4 Gorontalo. Tidak terasa sekarang sudah di menit ke-42 ya. Lintas dari pukul 18, 18 malam pastinya. Dan ya mohon maaf Bu Katim. Lagi mamam. Ya pastinya juga berharap sahabat budaya semuanya yang saat ini masih dengan kami dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Ya, update informasi untuk saat ini sahabat budaya. Jadi militer Iran itu mengkonfirmasi telah meluncurkan kapal serang angkatan laut yang terbaru dalam upacara lapangan Inqilab Teheran, dan kabar itu diungkap di kantor berita semi resmi Iran Fars. Nah, kantor berita Fars mengatakan kapal yang diberi nama 27 Rajab tersebut dapat mencapai kecepatan hingga 100 knot sahabat budaya atau 185 km/jam dan dilengkapi untuk meluncurkan rudal jelajah jarak jauh. Nah, mereka menggambarkan peluncuran tersebut sebagai simbol baru kemampuan militer maritim Iran. Sementara itu Iran juga mengatakan kesepakatan tersebut belum final dan pekerjaan masih berlangsung dan terlepas dari apa yang dikatakan Amerika Serikat. Nah, diplomasi terus berlanjut dengan proposal masih dipertukarkan melalui mediator Pakistan dan aktor regional lainnya. Namun sahabat budaya, para pejabat Iran juga mengatakan beberapa poin yang masih menjadi kendala. Yang pertama adalah aset yang dibekukan, yang kedua adalah dana pembangunan, yang ketiga adalah pencabutan sanksi. Nah, Iran menyerukan pencabutan sanksi setidaknya pada sektor minyak dan petrokimia, sementara negosiasi masih berlangsung. Sekali lagi, Amerika Serikat belum menunjukkan komitmen apapun. Iran mengatakan setelah masalah-masalah ini diselesaikan dan mereka mencapai konsensus perjanjian. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Iya, sahabat budaya, di menit ke-55 mendasari pukul 18 sebelum Mama pamit, satu update informasi untuk saat ini yaitu seputar stok beras ya. Jadi Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono itu memastikan, sahabat budaya, cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman menghadapi potensi El Nino, dan total stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton. Cadangan tersebut berasal dari stok yang tersimpan di Perumbulok dan tanaman padi yang masih berada di lahan dan segera dipanen, serta juga beras yang beredar di masyarakat, sahabat budaya. Jadi jumlah itu dinilai cukup memenuhi kebutuhan nasional selama sekitar 11 bulan. Nah, cadangan beras kita baik yang tersimpan di Bulog, yang masih standing crop dan segera dipanen, maupun yang beredar di masyarakat, totalnya sekitar 28 juta ton, kata Sudaryono. Pemerintah telah menyiapkan juga berbagai langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino. Dan upaya tersebut dilakukan, sahabat budaya, agar produksi pangan tetap terjaga meski penurunan curah hujan di sejumlah daerah. Nah, dalam kunjungan tersebut, Sudaryono juga bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi meninjau gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan. Nah, penanaman dilakukan menggunakan varietas Inpari 32 sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi pangan nasional. Dan menurut Sudaryono, peningkatan produksi hanya dapat dicapai melalui peningkatan luas tanam. Karena itu, pemerintah terus memastikan kebutuhan petani seperti air irigasi, benih, pupuk, serta juga alat dan mesin pertanian yang tersedia. Selain percepatan tanam, sahabat budaya, Kementerian Pertanian juga memperkuat mitigasi perubahan iklim melalui revitalisasi jaringan irigasi. Dan sejak 2024, Kementerian Pertanian telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah Indonesia untuk menjaga produktivitas pertanian. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah Tata Rama bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan Tata Rama mau pamit dulu, terima kasih untuk semuanya, mohon maaf ada kurang-kurangnya, dan saya Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lahulundalo. Munggu dula amungo tato, munggu tilo, munggu tiamo. Hari terakhir di bulan Mei 2026. Anda bersama saya Tian Jayayan untuk Nusantara Malam. Seperti biasanya kebersamaan kita hingga ditutup siaran nanti. Ada banyak informasi yang akan Tian Jayayan hadirkan ke ruang dengan Anda, juga deretan lagu-lagu terbaik Nusantara yang akan menemani suasana malam Anda yang saat ini lagi berkumpul bersama dengan keluarga.

Dengan berakhirnya bulan Mei Sahabat Budaya, saya pikir udah berakhir juga nih liburan panjang ya, dari hari Rabu sampai di Ahad hari ini Sahabat Budaya. Eh ternyata besok masih libur ya. Senang banget di bulan Mei tahun ini Sahabat Budaya, karena ada banyak long weekend ya. Meskipun Ti Anja tidak pernah merasakan yang namanya long weekend. Tapi kalau long distance kayaknya pernah atau enggak ya? Pernah, pernah. Selamat malam untuk Anda semua Sahabat Budaya yang saat ini lagi ngumpul-ngumpul bersama dengan keluarga. Kalau memang masih tersisa daging kurban kemarin, gak ada salahnya ngundang teman, ngundang keluarga, ngundang tetangga. Ayo turang bikin acara bakar-bakar agar bisa terjalin silaturahmi ya. Kita ramaikan Hari Raya Idul Adha ini Sahabat Budaya, karena banyak orang beranggapan bahwa Hari Raya itu kenapa, Raya Idul Adha itu kenapa sepi ya. Padahal Hari Raya Idul Adha itu adalah hari raya yang bisa dibilang justru lebih besar ketimbang Hari Raya Idul Fitri ya. Karena mungkin euforia untuk menyambut Lebaran ataupun Hari Raya Idul Fitri itu lebih banyak ya, karena selama sebulan penuh kita sama-sama bertarung melawan hawa nafsu, menahan lapar dan juga haus dan lain sebagainya, sehingga Idul Fitri itu terasa lebih spesial. Padahal Idul Adha juga itu spesial. Orang yang takbiran saja itu selama 3 hari berturut-turut Sahabat Budaya. Orang yang putung yang berkurban pun ataupun yang memotong hewan kurban pun itu diberikan waktu selama 3 hari ya. Dan banyak juga berseliweran di Facebook ya, postingan teman-teman Ni Anjayan, ataupun ada beberapa orang teman Ni Anja yang memang tidak terlalu dekat yang sempat posting pertanyaan yang sama ya. Kenapa Hari Raya Idul Adha itu sepi dibandingkan Hari Raya Idul Fitri ya. Terus ada langsung dijawab di bagian bawahnya captionnya itu, karena ternyata berkorban itu memaafkan itu lebih lebih sulit daripada berkorban. ada aja ya. Selamat malam juga buat Anda yang saat ini baru saja bergabung mendengarkan siaran kami Pro 4 RRI Gorontalo. Terima kasih ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu daerah yang nantinya akan Ti Anjayan hadirkan ke ruang dengar Anda. Malam hari ini kita awali kebersamaan di segmen Pelangi Nusantara. Ti Anja punya informasi tentang salah satu kesenian khas daerah ya, Tari Topeng Cirebon. Sahabat Budaya, Tari Topeng Cirebon ini adalah salah satu kesenian tradisional yang tentu saja berasal dari Cirebon. Tarian ini sudah berkembang sejak ratusan tahun lalu dan jadi bagian penting dari budaya masyarakat setempat. Nah, dalam pertunjukannya, penari ini menggunakan topeng dengan berbagai bentuk dan warna yang melambangkan karakter tertentu. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga sebagai media untuk menyampaikan pesan moral dan nilai kehidupan. Sejarah Tari Topeng Cirebon itu berkaitan dengan perkembangan budaya dan penyebaran agama di wilayah Cirebon pada masa lampau. Tarian ini digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat. Nah, seiring waktu Sahabat Budaya, Tari Topeng Cirebon ini terus berkembang dan jadi salah satu warisan budaya yang dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Keunikan tarian ini terletak pada penggunaan beberapa jenis topeng yang memiliki makna berbeda. Setiap topeng itu menggambarkan sifat atau tahap kehidupan manusia. Melalui pergantian topeng, penonton ini diajak memahami berbagai karakter yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sifat bijaksana, sabar, angkuh, atau penuh semangat. Gerakan dalam Tari Topeng Cirebon juga ini Sahabat Budaya itu memiliki filosofi yang mendalam. Gerakan yang lembut dan teratur itu melambangkan pengendalian diri, sedangkan gerakan yang lebih cepat itu menggambarkan semangat dan dinamika kehidupan. Iringan musik tradisional yang dimainkan
Selama pertunjukan, ini juga bisa membantu memperkuat suasana dan makna yang ingin disampaikan oleh para penari. Hingga saat ini, sahabat budaya, tari topeng Cirebon ini masih dilestarikan oleh para seniman dan sanggar budaya. Berbagai pertunjukan, kemudian festival dan kegiatan pendidikan budaya turut memperkenalkan tarian ini kepada generasi muda. Dengan menjaga keberadaannya, sudah pasti ya, masyarakat Cirebon ini dapat terus menghargai warisan budaya yang kaya akan sejarah, seni, dan juga nilai-nilai kehidupan. Apa kabar nih dengan masyarakat Gorontalo? Masih nggak sih melestarikan tari dana-dana

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita orang sudah ngobrol-ngobrol tentang sejarah dan filosofi tari topeng Cirebon. Berikutnya Tianja punya informasi tentang bondres ya. Ini merupakan seni dalam balutan banyolan khas Bali. Sahabat budaya, bondres ini merupakan seni pertunjukan drama tari tradisional Bali yang menggunakan topeng karikatural untuk menghadirkan komedi. Kesenian ini memadukan unsur tari, kemudian ada juga musik, serta pantomim yang sangat populer di kalangan masyarakat Bali, serta berfungsi sebagai sarana hiburan yang menyelipkan kritik sosial dan juga nasihat moral. Dan sahabat budaya Lohulondalo, bondres ini merupakan kesenian lawak atau dagelan tradisional Bali yang bersifat menghibur. Sering ditampilkan dalam acara adat ataupun hiburan dan menggunakan humor untuk menyampaikan pesan moral ataupun kritik sosial. Dalam pertunjukannya, bondres ini memberikan suguhan pertunjukan dengan humor-humor segar dan juga dialog lucu ya. Hampir sama dengan lenong khas Betawi, ketoprak khas Jawa, kemudian juga longser khas Sunda, bondres dari Bali masih banyak digandrungi hingga saat ini, sahabat budaya. Bahkan di Bali itu sendiri, hampir setiap hari ada jadwal pertunjukan yang di dalamnya ditampilkan seni bondres. Menurut Komang Agus Triadi Kiswara, salah satu seniman bondres saat diwawancara dalam acara Suara Budaya Nusantara di program 4 RRI, seni bondres ini bukan merupakan seni utuh, tapi merupakan bagian dari seni pertunjukan. Setelah pergeseran kekinian, bondres ini sudah mengakuisisi menjadi pertunjukan utama dalam satu pertunjukan. Dan bondres ini juga sudah ada sejak zaman dulu ya. Bisa dilihat dari beberapa prasasti yang ada di Bali menjelaskan tentang abanol yang artinya melawak. Karena bondres ini berasal dari kata bondan dan restate yang memiliki arti yaitu rakyat, sehingga bisa juga diartikan bondres ini adalah simbol figur rakyat. Dan sahabat budaya, eksistensi bondres saat ini juga didukung dengan agama di Bali ya, karena memang di Bali itu banyak acara keagamaan yang di dalamnya disajikan seni bondres ini di dalamnya.

Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Aduh, halo sahabat budaya, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Selamat malam buat yang lagi ngumpul bersama dengan keluarga di malam Senin ya. Atau juga yang memilih untuk ya udah mending kita jalan-jalan aja dulu ya. Jalan-jalan di akhir bulan. Ya, syukur-syukur kalau memang ATM-nya masih terisi tuh. Karena di momen Idul Adha kemarin kan biasanya pengeluaran lebih bertambah ya sahabat budaya. Beli bumbu ya, bumbu kacang, bumbu masak lainnya untuk olahan daging sapi ataupun kambing sahabat budaya. Dan malam hari ini juga buat Anda yang sama-sama seperti Ti Anjayan sedang beraktivitas ya, semoga aktivitasnya dilancarkan ya, amin ya robbal alamin. Sahabat budaya, torang sudah di segmen biografi di malam hari ini. Ti Anja punya informasi biografi salah satu penyanyi lawas ya, kemudian juga aktris yang pernah populer di tahun 1980-an dan awal 1990-an. Kira-kira siapa ya? Ada yang bisa menebaknya nggak sih? Kalau ada yang bisa menebaknya, Ti Anja mau kasih satu pisang goreng. Dikit amat hadiahnya Anja ya. Penyanyi dan juga aktris lawas yang populer itu adalah Nia Daniati ya. Pasti pernah dengar lagu yang paling populer, Gelas-Gelas Kaca. Dan Nia ini sahabat budaya sering membawakan lagu ciptaan dari Rinto Harahap. Tak hanya menyanyi, wanita kelahiran 17 April 1964 ini juga terjun ke dunia akting ya. Sinetron dan film yang pernah dibintanginya antara lain ada Buku Harian, kemudian Antara Dia dan Aku di tahun 1979. Ada juga Nostalgia di SMA tahun 1980 ya. Terus ada Setetes Kasih di Padang Gersang itu di tahun 1981. Dan juga Senyum Untuk Mama di tahun 1980. Nia Daniati ini juga sahabat budaya pernah mendapat nominasi aktris terbaik dalam ajang FFI tahun 1980 untuk film Antara Dia dan Aku ya. Dan sahabat budaya Lohulon Dalo, Nia ini pernah menikah dengan pria berkewarganegaraan Brunei Darussalam Muhammad Hisam pada tanggal 25 September 1991 di Jakarta. Nah, dari pernikahan ini sahabat budaya, Nia dikaruniai seorang anak, Olivia Natania, yang lahir di bulan Februari tahun 1992. Tapi mereka bercerai ya di tahun 1993.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola

0: Ya elah Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Sambama cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
0: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
2: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
0: Tuh, denger tuh Cak, yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh iya, maaf ya guys ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
4: Dengarkan. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, lo hulun dalo setelah bercerai di tahun 1993, Nia ini kemudian menikah lagi dengan pengacara yang lebih muda 12 tahun ya, Farhad Abbas di awal tahun 2002. Pernikahan mereka ini beberapa kali diguncang oleh hadirnya orang ketiga ya. Kemudian di tahun 2004 kemarin, Farhad ini dikabarkan menikah lagi dengan Melani Sukmawati yang saat itu berusia 24 tahun di Bandung. Dan di tahun 2005, Farhad sudah mengakui telah menikah ya dengan janda beranak dua, Ani Muriadi di tahun 2005 ya. Dan sahabat budaya Lohulondalo, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Anda, iya, dan selamat malam juga buat yang hari ini berulang tahun ya, tepat di tanggal 31 Mei 2026. Ya, semoga segala doanya bisa tercapai di tahun ini ya. Tapi kalaupun belum, sabar aja, tetap dikuatkan bahunya, dikuatkan langkahnya, terus juga semoga di apa ya, diperbanyak juga doanya. Iya, masih dengan biografi dari Nia Daniati ini, sahabat budaya. Di tahun 2005 ya, Farhad ini pernah juga meminta izin untuk poligami, tapi tidak dikabulkan oleh Nia, sehingga talak cerai telah dilayangkan oleh Farhad ya. Dan sahabat budaya Lohulondalo, Nia Daniati ini pernah mengeluarkan album, ada yang judulnya The Best of Pop Bosas ya, terus juga ada Nia Daniati Mega Pop Volume 3, terus ada Nia Daniati 15 lagu terbaik. Ada juga Tembang Asmara volume 1, Siapa Tak Ingin Disayang. Kemudian Tembang Asmara volume 3, Masih Ada Cinta. Tembang Asmara volume 4, Tak Ingin Seperti Dia. Kemudian Tembang Asmara volume 6, Aku Tak Ingin Dimadu. Terus di tahun 1995 sempat mengeluarkan album Tak Ingin Seperti Dia. Dan terakhir di tahun 1993 itu sempat mengeluarkan album dengan judul 365 Hari.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan, ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya, yang kedua tanah layu. Nah, tanah layu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Nah, edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulu Niang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal ada terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga, bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, ada tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Lah keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu. Ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan, ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu empat warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa Mbak biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

Wolola Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
4: Sahabat budaya Lolondalo pasti banyak yang bertanya ya, kira-kira bagaimana kabar terkini dari Nia Daniati. Nah, Nia Daniati ini sahabat budaya masih tetap aktif di dunia hiburan serta masih juga berkumpul bersama sahabatnya ya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk merawat cucunya. Dan saat ini ia juga tengah menghadapi masalah hukum terkait putrinya Olivia Natania. Dan di mana ia menolak asetnya ikut disita untuk membayar ganti rugi kasus penipuan CPNS. Iya, sahabat budaya Lolondalo sudah di menit ke-58 dari jam 8 malam. Di jam 9 malam nanti, seperti biasanya, Tianja akan hadirkan drama legenda ya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

buku Totochan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Totochan. Tokoh Totochan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Totochan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Totochan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Totochan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku

0: Sahabat budaya Lawlanda lo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamo, kami ajak Anda untuk mendengarkan mini drama dengan judul Jompong Suar, produksi RRI Mataram.
1: Nah, jadi begitu ceritanya.
2: Wah, seru juga ya ternyata cerita sejompong suar ini.
3: Katanya gak mau dengerin cerita kakek.
2: Kan gak ada kerjaan, makanya ikut dengerin.
3: Ih, dasar.
1: Sudah, ayo tidur. Sudah malam. Kan tadi janjinya habis kakek cerita, terus tidur. Eh, kok ngelamun?
2: Enggak, kek.
1: Ngelamunin apa sih?
2: Ada deh.
1: Si jompong suar yang ganteng ya?
2: Ih, apaan sih? Ngapain juga ngelamunin jompong suar? Dia itu kan gak nyata, kek.
1: Kalau nyata?
2: Iya, apa sih, kakek?
1: Awas lo, kebawa mimpi.
2: Enggak, ah.
1: Ya udah, tidur sana. Udah malam.
2: Iya. Ngantuk. Tiduran di kamar emang paling enak. Jompong suar. Seru sih ceritanya. Tapi saya gak bisa lihat gambarnya. Ya minimal fotonya lah. Ngantuk kali. Hei. Kakek mimpiin jompong suar, ada-ada aja. Tapi kali aja sih mimpiin, siapa tahu bisa lihat muka aslinya yang ganteng kata kakek, biar nggak penasaran.

0: Di mana ini? Loh, loh, loh, loh. Kok rumahnya jadul semua ya?
1: Jompong Suar memang sudah keterlaluan.
0: Jompong Suar?
1: Dia sudah mencoreng nama desa Aisempang. Bayangkan saja, dia berbuat onar berkali-kali. Dan ini sudah mengganggu kehidupan kita.
0: Desa Aisempang? Perasaan ini cerita kakek tadi.
2: Iya, betul itu. Aku sebenarnya tidak tega melaporkan masalah ini ke Kedatuan Sandiwangi.
0: Kedatuan Sandiwangi?
2: Karena seperti yang kita tahu, ibunya Denda Lawi kan sangat baik. Apalagi ayahnya, Pandelala.
0: Weh,
2: yang terkenal kebijakannya.
0: Mereka nggak lihat aku ya? Jangan-jangan ini mimpi.
1: Tapi apa? Mereka tidak bisa menghentikan kebiasaan anak itu.
2: Iya. Mungkin karena Jompong Suar adalah anak satu-satunya.
0: Bener, bener. Ini cerita kakek tadi. Waduh, kayaknya aku mimpi deh ini.
1: Anak itu sangat dimanja. Sudahlah, ayo kita laporkan masalah ini pada Datu Bundar Buana. Biarkan Datu yang menghukumnya.
0: Wah, wah, wah. Bener nih. Kalau ini cerita kakek tadi, si Jompong Suar. Waduh, kalau nggak salah kata kakek tadi, si Jompong Suar ini dilaporin ke Kedatuan sama rakyat gara-gara dia bandel. Aduh, coba cubit dulu ah. Tuh kan nggak sakit. Coba tampar aja. Tuh kan nggak sakit juga. Aduh, berarti beneran ini mimpi. Di mana nih?
3: Jompong Suar.
0: Jompong Suar?
3: Sikapmu sungguh keterlaluan. Karena itu aku Datu Buntar Buana akan menghukummu.
4: Ampun Datu, ampuni hamba.
0: Wah, si Jompong Suar. Ih, bener kata kakek. Si Jompong Suar ganteng banget. Li Min Ho aja kalah nih.
3: Aku menghukummu agar kau bisa merubah sikap dan kebiasaanmu itu.
4: Ampuni hamba Datu.
3: Kau harus pergi mengembara, mencari dan membawa ke istana sebatang bambu berbatang perak, berdaun emas, dan berbunga intan. Kalau kau berhasil membawanya, aku akan memberikanmu hadiah. Tapi bila kau tidak berhasil, maka kau akan dihukum seberat-beratnya.
0: Aduh, jangan dong Datu. Kasihan kan Jompong Suarnya.
4: Baik Datu, hamba akan melaksanakan hukuman ini.
0: Mau kemana Jompong Suar? Tunggu aku dong. Jompong Suar. Aduh, dia pergi gitu aja. Tapi cerita kakek tadi bilang si Jompong Suar berhasil gak ya? Aduh, aku lupa. Aku gak ngikutin banget sih cerita kakek tadi. Ih, nyesel deh. Oh iya, kalau gak salah Putri Datu kan...
3: Satu masalah selesai. Tapi masalah putriku Mandang Wulan tidak pernah selesai. Di mana kau nak?
0: Oh iya, kakek bilang Putri Datu menghilang.
3: Semua usaha sudah aku lakukan. Tapi sampai detik ini, belum ada hasilnya.
0: Aduh, kasihan juga ya si Datu. Mukanya sedih banget.
3: Aku harus membuka sayembara.
0: Wah, sayembara nih. Perasaanku bilang kalau si Jompong Suar deh yang bakal nemuin si Putri. Tapi aku lupa ceritanya gimana. Kok bisa ketemu sama Putri? Aduh, nyesel gak dengerin cerita kakek tadi. Loh, ganti setting mimpinya. Di mana nih? Hutan ya? Aduh, serem banget.
4: Di mana lagi aku harus mencari?
0: Itu si Jompong Suar. Kalau ada si Jompong Suar aku gak takut. Jompong Suar, kita mau kemana nih?
4: Tiga purnama lamanya aku berjalan. Tapi di mana bambu berbatang perak, berdaun emas, dan berbunga intan itu berada?
0: Iya, di mana sih bambu itu? Kasian kan si Jompong Suar jadi kotor gini. Pasti kecapean banget. Tapi tetap ganteng sih.
4: Hutan ini menyeramkan.
0: Iya, aku setuju. Serem. Kita pulang aja yuk, Jompong Suar. Yuk. Aduh, seandainya kamu bisa dengerin aku ngomong.
4: Sunyi sekali. Hanya angin yang bertiup. Kemana lagi aku harus mencari?
0: Iya, kemana ya? Aduh, nyesel banget tadi gak fokus dengerin cerita kakek. Seandainya fokus, pasti gak sampai sini nih mimpinya.
4: Sebaiknya aku beristirahat dulu. Tubuhku terasa letih sekali.
0: Si ganteng udah tidur aja. Padahal di bawah pohon gini loh, gak ada alas lagi. Tapi kok enak banget ya tidurnya. Ikut tidur ah, bisa gak ya di dalam mimpi tidur juga? Kan nyatanya aku lagi tidur.
4: Hah?
0: Copot, aduh, kagetin. Kenapa sih?
4: Suara apa itu?
0: Jangan-jangan dia bisa dengerin suara aku ya? Ah, gak mungkin, ini kan mimpiku.
5: Jompong Suar,
0: suara siapa itu?
4: Siapa kau? Siapa? Di mana kau? Aku harus mencari suara itu.
0: Tunggu. Jangan main tinggal aja dong. Mentang-mentang aku gak kelihatan. Jompong Suar, tunggu. Jompong Suar.
4: Sepertinya suara itu berasal dari sini.
0: Ini mimpiku loh. Seenaknya aja main tinggal.
4: Apa mungkin suara itu datang dari balik batu ini?
0: Ya ampun, ini batu besar banget ya.
4: Aku harus melihatnya.
0: Jompong Suar, jangan masuk. Serem. Ya, dia masuk juga. Bandel amat sih kamu, Jompong Suar. Pantesan aja kamu dihukum. Gak mau dengar orang.
2: Siapa di sana?
4: Hah?
2: Siapa kau?
6: Wow, cantik banget.
0: Jangan-jangan ini Putri Mandang Mulan yang hilang itu ya.
2: Apakah kau pangeran yang sedang tersesat?
4: Apa kau manusia? Atau...
2: Tentu saja aku manusia. Mengapa kau meragukanku?
4: Tidak. Aku hanya ragu.
0: Allah. Bilang aja terpesona sama kecantikannya. Makanya gak bisa ngomong. Males deh. Jealous tau gak?
2: Duduklah pangeran. Ceritakan padaku. Mengapa kau bisa sampai di hutan ini?
4: Baiklah. Tapi... Sebenarnya aku bukanlah seorang pangeran. Aku hanya rakyat biasa.
0: Aduh, terasa jadi obat nyamuk deh. Ganti setting ah. Ganti. Aku gak mau ngeliat mereka berduaan. Aku tahu nih ceritanya di sini. Kalau gak salah, kakek bilang si Jompong Suar sama si Putri curang-curang.

0: Bambu ini milik nenek raksasa itu. Lihatlah, Kanda. Bambu ini punya 4 ruas dan 4 buku. Kau lihat, di setiap buku terdapat sebuah tangkai. Dan di ujung tangkai terdapat sebuah daun emas yang masing-masing mempunyai sebuah kuncup yang warnanya berbeda.
1: Iya, kau benar, Dinda.
2: Wow, bambunya cantik banget. Bling-bling, ada intan, ada emasnya.
0: Tangkai pertama yang berwarna hijau dinamakan kuncup angin. Tangkai kedua berwarna putih dinamakan kuncup air. Tangkai ketiga warnanya merah dinamakan kuncup api. Sedangkan ini yang keempat berwarna kuning dinamakan kuncup tanah. Dan ketika malam datang, tangkai ini akan bersinar seperti cahaya bulan, Kanda.
2: Oh iya, aku ingat. Si putri mandang wulan ini yang disuruh jaga pohon sama si raksasa. Kalau gak salah, abis ini mereka berdua pergi. Terus
3: mandang wulan, mandang wulan kembali. Kau tidak akan lolos dariku.
1: Ayo, Dinda, kita harus cepat. Raksasa itu terus mengejar kita.
0: Kanda, berikan bambu itu padaku.
2: Aduh, gak ada waktu lagi, putri. Ngapain sih minta bambu lagi? Ayo lari dong, lari. Dikejar raksasa tuh.
0: Wah, dari kuncup bambu keluar angin.
2: Yes, raksasanya kepental. Bagus, putri. Lanjut lagi larinya biar gak ketangkep.
3: Putri Mandawula.
1: Raksasa itu mendekat lagi, Dinda.
0: Tenang, Kanda. Jangan jauh dariku. Aku masih punya kuncup bambu yang lainnya.
2: Wah, hujannya gede banget. Berarti yang ditiup ini kuncup air ya? Bambunya sakti banget nih.
3: Mandang wulan, sudah cukup kesabaranku. Lihat saja, akan ku tangkap kalian.
2: Raksasanya kok gak kalah-kalah sih? Kuat banget.
0: Tidak akan, raksasa. Dan ini kuncup terakhir dariku. Rasakan ini, raksasa.
2: Wah, tanahnya terbelah. Raksasanya tenggelam.
4: Berarti itu kuncup tanah.
5: Wah, bambunya hebat banget.
2: Keren, putri. Keren, luar biasa.
4: Wah, walaupun cuma mimpi, tapi keren banget. Kayak nonton film.
2: Wah, keren, keren.
6: Mimpi ya?
2: Hah?
6: Wah, ternyata cerita kakek tentang Jompong Suar sampai ke bawah mimpi ya.
2: Iya, kek, ke bawah mimpi. tapi seru banget loh, kek, mimpinya.
5: Kerasa nyata gitu.
2: Terus ya, hebatnya nih, aku ngelihat pertempuran raksasa sama si Putri Mandang Wulan itu loh, kek.
5: Keren banget.
6: Oh iya?
2: Keren banget. Iya, benar. Jadi 4 kuncup di bambu itu yang keren, kek. Setiap ditiup sama putri, terus keluar angin, keluar air, api, terus akhirnya tanah, kek.
6: Iya. Kakek kan sudah cerita tadi.
2: Iya sih. Kalau nggak salah, akhirnya mereka happy ending ya, kek ya?
6: Iya. Jadi Putri Mandang Wulan itu akhirnya tahu kalau yang menghukum Jompong Suar adalah ayahnya, Datu Buntar Buana.
2: Oh.
6: Dan akhirnya mereka pulang ke kedatuan Sadiwangi sambil membawa bambu itu. Karena Jompong Suar berhasil menyelesaikan hukumannya dan berhasil juga menyelamatkan putri, akhirnya Datu dan Permaisuri memberi gelar pangeran kepada Jompong Suar dan menikahkan Jompong Suar dengan anaknya Mandang Wulan.
2: Wih, keren. Mimpiku sih gak sampai sana, kek. Nih, duluan dibangunin sama adik.
4: Kakak tuh yang tidurnya sambil teriak-teriak. Awon, namanya juga mimpi.
6: Udah.
2: Tapi bener loh, kek. Beneran. Si Jompong Suar tuh ganteng banget. Terus si Putri

0: Mandang wulannya juga cantik sekali. Ya, beda tipis lah sama aku ya, Kak.
1: Iya, sama kok cantiknya. Asal ilernya tuh dibersihin dulu ya.
0: Ih, kakek.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Luhulun Dalu, orang sudah di segmen Ragam Musik Nusantara. Seperti biasanya, Ti Anja juga punya info untuk Anda yang sayang banget jika Anda lewatkan, sahabat budaya. Informasinya ini Ti Anja kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, benar nggak sih mata berkedut itu pertanda kabar buruk atau hanya mitos semata? Nah, umumnya masyarakat Indonesia itu masih percaya bahwa mata berkedut pertanda buruk, dan sebenarnya itu disebabkan oleh beberapa hal ya, seperti karena mata yang lelah, terus juga terlalu banyak konsumsi kafein, stres, dan bahkan kurang tidur, sahabat budaya. Mengutip dari Dr. Sadam Ismail pada konten edukasinya di TikTok, bahwa mata berkedut itu biasanya disebut dengan elite miokimia ya. Mata berkedut itu bukan karena ada yang rindu, mau menangis atau mau dapat rejeki ya, tapi karena kondisi ini disebut dengan elit miokimia, di mana otot mata itu sedang tegang, kelelahan, kurang tidur, dan juga stres. Nah, ada beberapa cara, sahabat budaya, untuk mengatasi mata berkedut itu ya. Cukup dengan beristirahat ya, istirahatkan tubuh dan juga mata Anda. Kemudian juga batasi atau kurangi kafein ya, seperti kopi dan juga teh. Terus juga sahabat budaya, harus kompres mata ya. Dimana kompres mata ini dengan Anda bisa menggunakan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata. Tapi harus juga ya untuk segera memeriksakan diri Anda jika mata berkedut itu berlangsung lebih dari beberapa minggu, sahabat budaya, atau bahkan sudah menyebar ke area wajah lain dan mata ini mengeluarkan kotoran serta sudah berwarna merah. Informasi ini bisa Anda baca kembali, sahabat budaya, di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: 진짜로 눕힌 거였구나.
1: 아두, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siapa nyanda batanya? Di cover sama Ziyah Alamri, sahabat budaya, salah satu penyanyi asal Gorontalo ya, lagu yang dipopulerkan Isti Julistri. Sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 9 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, musim hujan ini seringkali identik dengan meningkatnya kasus flu, batuk, kemudian juga pilek dan gangguan kesehatan lainnya. Perubahan cuaca, kemudian juga aktivitas yang padat, serta menurunnya daya tahan tubuh ini tentunya membuat masyarakat lebih rentan terserang penyakit ya. Nah, rabuan herbal tradisional Nusantara kembali jadi pilihan banyak orang untuk membantu untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Berbagai bahan alami sahabat budaya seperti jahe, kunyit, kemudian juga temulawak dan kencur ini dipercaya memiliki manfaat kesehatan yang sudah digunakan secara turun-temurun. Selain mudah ditemukan di dapur rumah tangga, rempah-rempah ini juga dikenal kaya antioksidan, memiliki sifat menghangatkan tubuh serta membantu meredakan peredangan. Formula herbal dan rempah yang tersedia di dapur rumahan ini dapat dimanfaatkan untuk pencegahan hingga membantu proses penyembuhan flu saat musim hujan. Ramuan herbal ini disebut mampu meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh, sekaligus juga membantu meredakan berbagai gejala seperti demam, meriang, batuk, pilek, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga sesak napas ringan. Misalnya jahe ya. Jahe ini jadi salah satu bahan herbal yang paling populer digunakan masyarakat karena sensasi hangat dari jahe dipercaya membantu melegakan tenggorokan dan memperlancar peredaran darah. Selain jahe, kunyit dan temulawak ini juga banyak dimanfaatkan ya, karena mengandung senyawa aktif yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Bukan hanya itu saja, sahabat budaya, tapi ada rempah lain ya, seperti pala, kayu manis, kemudian cengkeh, kapulaga, yang memang juga kerap dicampurkan dalam ramuan tradisional untuk memberikan efek menghangatkan tubuh. Bisa juga tuh orang gunakan bawang merah dan bawang putih ya. Ini memiliki kandungan alami yang dapat menjaga daya tahan tubuh. Terus juga ada tanaman herbal lain seperti habatus sauda, sambiloto, ada pegagan, meniran, dan juga mengkudu ya. Tumbuhan-tumbuhan ini ataupun tanaman-tanaman herbal ini dipercaya bermanfaat untuk meningkatkan imunitas serta juga membantu mengatasi gejala flu, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, yang merupakan...
2: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.

Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo, saya tuntaskan kebersamaan untuk musik ragam Nusantara di malam ini ya. Di jam 10 malam nanti, seperti biasanya kami akan hadirkan apresiasi budaya lokal. Untuk hari ini, yaitu Pak Iyalo Hungolopoli ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, karena Tianja masih akan kembali untuk Anda.

Sahabat budaya, lohulon dalam mengudul amongo tato mengulti lo mengulti amo. Kami ajak Anda untuk mendengarkan Pak Ialo Hungolopoli yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil, untuk kebaikan bersama.

Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya, dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan, dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Makam Raja Blongkot atau Bulonggodu terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Makam itu berada di hamparan tanah tegalan yang ditanami jagung oleh warga sekitar. Bagi pendatang baru yang ingin melihat makam tersebut, akan sulit menemukan lokasi tanpa memperhatikan penanda arah yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo. Kebanyakan warga di Desa Dunggala mengenalnya sebagai makam Atinggola. Saat menyambangi makam Blongkot, kami ditemani penjaga makam, Bapak Ismet Tahir.
1: Muter jalan.
2: Oh iya,
1: semanggil. Baru yang teruskan saya PKK.
3: Kalau saya sendiri keturunan ketiga, yang pertama itu opa saya, yang kedua kakak saya, terus yang terakhir saya sampai dengan sekarang. Yang biasa dilakukan itu membersihkan lingkungan situs di dalam maupun di luar. Intinya menjaga kelestarian situs agar terlihat bersih. Kalau titipan dari opa sih cuman intinya yang harus jaga itu situs, nggak bisa orang lain.
0: Ismet bercerita dirinya sudah menjaga makam Raja Blongkot sejak usianya masih remaja. Ia mengatakan di sekitaran makam Raja Blongkot dulunya terdapat makam-makam para raja, keluarga raja, dan prajuritnya. Namun lambat laun, jejak makam para keluarga raja dan prajuritnya hilang begitu saja. Apalagi lokasi tersebut merupakan perkebunan milik warga.
3: Raja, istri, pengawalnya sama anak-anaknya. Iya, satu kompleks. Satu kompleks, satu pagar. Terus tapi di kebun-kebunnya warga itu ada juga makam, tapi sudah tidak nampak lagi. Sudah ditimbun sama tanah. Tapi ada yang lain di luar-luar lingkungan yang sudah dipagar itu, ada sebagian, ada yang makam-makam kecil-kecil. Sering diajak dari semenjak dari opa saya udah di sana dari kecil. Tapi belum sempat begitu, itu pemugaran tahun 2015 kan 14. Pemugaran.
2: Dulu modelnya
3: bukan begitu.
2: Dulunya bagaimana kalau
3: sehingga? Masih tanah semua, terus udah hancur-hancur, tapi strukturnya masih kayak gitu.
0: Ismet tak banyak berkisah soal kehidupan Raja Blongkot. Terlebih dirinya hanya merupakan generasi ketiga dari penjaga makam
3: yang harus ngerawat juga itu situs, harus di lingkungan keluarga kita. Mungkin kalau setelah saya, mungkin anak saya atau sepupu saya yang masih ada keturunan dari
2: itu. Kalau menjaga membersihkan makam itu ada waktu-waktunya tertentu?
3: Ada, satu minggu kadang 4 kali, kadang 3 kali. Kadang kalau ada tamu yang berkunjung ke situ, saya dampingi begitu. Kadang tamu-tamunya itu pejabat atau orang berziarah.
0: Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo, Bu Hanis Ramina, menjelaskan makam ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dengan SK Menteri PM nomor 10/PW.007/MKP/2010 dan telah dilakukan pemagaran dan pembuatan papan situs BPCB Gorontalo pada tahun 2012.
4: Dari sejak awal makam Blongkot ini, makam Raja Blongkot itu kondisinya sangat istilahnya memprihatinkan. Batu-batunya berantakan. Nah, kemudian BPCB setelah melakukan survei inventarisasi itu sangat yakin bahwa ini adalah makam yang sangat unik. Nah, uniknya di mana? Uniknya adalah masih memakai batu kali dan batu karang sebagai bahan bakunya. Nah, kalau di Gorontalo sendiri itu sudah, untuk wilayah Gorontalo ya, Provinsi Gorontalo itu sudah jarang kita menemukan makam yang bahan bakunya seperti itu.
0: Menurut informasi yang didapatnya, Raja Blongkot dipercaya pernah memerintah Pohalaa atau Kerajaan Atinggola dan Bintauna. Struktur bangunan makam menggunakan batu karang. Bahkan, struktur pagar juga menggunakan bahan yang sama, dengan bentuk menyerupai mahkota yang sudutnya membentuk kerucut dan meninggi. Menurut Bu Hanis, dari segi tekstur dan bahan, makam ini memiliki nilai status sosial yang tinggi.
4: Makam Blongkot berada di Tapa itu karena Raja Blongkot itu menikah dengan putri Raja Oli Ilimboto. Nah, itu dituturkan oleh beliau. Nah, sangat wajar ketika Raja Blongkot itu berada di Gorontalo. Sangat wajar. Karena artinya mungkin karena dia adalah seorang raja kemudian diberikan sebuah wilayah di Provinsi Gorontalo. Mungkin yang tepatnya ada di sekarang, kalau administrasi sekarang adalah Tapa.
0: Di lokasi makam, ada juga 4 makam lain yang berada di luar pagar makam Raja Blongkot. Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu persis asal-usul keempat makam tersebut. Beberapa orang percaya bahwa makam Raja Blongkot ini dijaga oleh kucing hitam berkalung emas.
3: Terus ceritanya juga, kalau ada cerita-cerita mistis juga sih, kalau percaya nggak percaya. Contohnya di situ ada kucing yang warna emas, tapi dia nggak selalu menampakkan diri. Dia selalu berkeliaran di situ.
2: Katanya penjaga makam juga.
3: Bisa dibilang begitu.
0: Raja Blongkot terkenal lantaran memiliki 6 orang istri. Para istri tersebut bernama Putri Dumpa, Putri Ngeyuhi, Putri Bilungungo, Putri Wahimolongo, Putri Bintalo, dan Putri Botutihe.
4: Makam yang kami temukan, makam Raja Blongkot itu dengan beberapa makam juga di dalamnya, itu termasuk dalam keluarga raja. Mungkin ada istrinya. Kalau saya mengambil perbandingan dengan yang di Kaidipang itu, makam Raja Moritz, kemudian di dekatnya ada istrinya, kemudian semacam panglima-panglimanya, itu dalam satu kompleks
3: area,
4: ya? Iya, satu kompleks makam. Nah, tidak menutup kemungkinan makam Raja Blongkot itu seperti itu juga, karena saya pikir kalau misalnya sistem itu terpakai di Kaidipang, nah karena kalau kita melihat dari bentuk makamnya, itu saya rasa itu juga bisa terpakai di kompleks makam Blongkot.
0: Raja ini pernah memimpin di wilayah Bintauna yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Karena dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya, dia dimakamkan di sekitar Bone Bolango. Karena sebelumnya, ia juga pernah menjadi raja Bolango kala itu.

Walulah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Islam merupakan salah satu agama yang mengajarkan tentang berbagai hal yang erat hubungannya dengan Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau Hablum Minallah, menggambarkan relasi antara Allah sebagai Sang Khalik dan manusia sebagai makhluk atau Hablum Minan Nas. Di dalam ajaran agama Islam juga terdapat tata cara merawat atau memaknai tanah kuburan dari leluhur atau nenek moyang sebagai pangkal sejarah terhadap keberadaan makam dan nisan orang-orang terpercaya dalam penyebaran agama di Indonesia.

0: Cuaca saat itu mendung. Tim dokumenter menempuh perjalanan 30 menit menuju Kecamatan Batu Da'a, Kabupaten Gorontalo, yang bakal menjadi Kabupaten Panipi. Di tempat ini kami berkunjung ke makam seorang wanita terdahulu diberi nama Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sultanul Aulia Nenek Tanemela. Beliau lahir di Mekah pada 9 Rajab 699 Hijriah atau tahun 1300 Masehi.
1: Jadi pada saat itu saya masih cita-cita. Kemudian banyak yang terjadi, satu yang aneh-aneh. Di sini orang ulama di sebelah itu dulu kan namanya itu kan Sultan Aulia Tanemela. Lalu dia tanyakan ke saya, kalau ngana tahu penamesa, kakak dulu, kakak satu. Begini, dia ambil kertas dua panggah, dia akan pena saya, dia punya lagi saya, ambil tulis, buka sama-sama. Begitu saya buka, dia buka, sama. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Berarti kamu yang bisa memegang kuncinya.
0: Provinsi Gorontalo dikenal dengan julukan Serambi Madinah. Mayoritas agama di sini adalah agama Islam. Begitu lekatnya relasi antara agama Islam dengan makam, sebagian dari orang-orang terdahulu mendekatkan makam leluhur dengan tempat sholat. Seperti itu juga makam Nenek Tanemela. Makamnya terletak di dalam masjid. Makam itu berukuran 4x4 meter persegi. Nenek Tanemela sangat besar perannya dalam mensyiarkan agama Islam. Sejarahnya, dahulu kala Nenek Tanemela selalu berbaur dengan masyarakat tanpa membedakan umur dan jabatan. Aulia Nenek Tanemela ini mampu merangkul semua kalangan umur dengan cara mendakwah, karismatiknya bisa diterima semua masyarakat.
1: Saya di Kota Tabirul ini sudah jalan 3 tahun. Tapi alhamdulillah perkembangannya mulai luar biasa dari yang kemarin-kemarin. Ini kan kalau kemarin kan rusak, saya baru perbaiki lagi. Karena ini kan tumbus-tumbus basah, kemudian sebelah. Artinya sudah banyak saya bikin.
0: Dahulu kala, Nenek Tanemela selalu berzikir di atas sebuah batu. Seperti sudah sangat dekat dengan sosok Tanemela, batu ini tidak bisa dipindahkan warga. Konon, batu tersebut seakan ingin ikut kemanapun Nenek Tanemela pergi, termasuk saat Nenek Tanemela pergi haji. Menurut salah satu warga di lokasi makam, mereka sudah menggunakan berbagai cara untuk memindahkan batu tersebut. Tapi, batu itu tidak bisa diangkat, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Sampai pada akhirnya, warga menyerah dan membiarkan batu tersebut dengan terus merawat monumen itu, karena dianggap berkaitan dengan sejarah kehidupan Nenek Tanemela.
2: Ya itulah di makam. Nanti soal 17 BP umur, pulang kamar di Gorontalo ini. Itu pangkola itu dia punya cucu. Sehingga itu kalau mau berziarah, padahal dulu, baru ke sana. Kan itu di sana mau dia punya cucu itu.
3: Si juga tahu dia punya sejarah itu?
2: Sudah pernah ada cerita itu, dia pagar. Kalau menaikkan dari air, kan minta bantu. Menaikkan dari air, kan minta bantu. Kadang ada baton itu, bukan simen, buat telur buaya. Kalau ada cerita itu. Masih dia cari-cari, dia pelati. Siapa dia pelati? Dia letaknya mana itu. Kalau kamu ini, berjalan dulu di situ. Habis di sana. Di sana ini bawa dia pergi. Itu untuk dipanggola itu. Kadang itu, tiba-tiba ada bilang, di panggola itu dia pe panjang 3 meter.
3: Kalau ini Nenek Tanemela?
2: Nenek Tanemela itu 3 meter dia pe panjang. Nah, dia pe bahu ini 7 lang ini.
3: Jengkal?
2: Iya. Bahu ini dia pe muka, sebelah merah, sebelah putih. Jadi dia bilang merah, dia bilang bagi Tanemela. Di Nenek Tanemela ada dia pe nama Asriya Tanemela. Apa? Bapak ada cerita ini. Bapak ada cerita. Sedang itu danau, ada orang baca di tempat kita, ada danau itu. Dia suruh cari dari batu itu 20 meter dia ke kubur. Baru di situ dia ke kubur, dari situ 200 meter itu air, danau. Sedang waktu itu belum ada danau, masih utang ini. masih ikan ini, mau tampal ini, tampal lo rusa, semua binatang digantik. Orang mau pilih di Limpoto, bajalan kaki, sampai di sana. Sedang batu itu, masih timbung kaila, dia suruh gale, barusan mau 3 meter, sudah angin ribut. Jangan dibuang kerja. Nah, kekuatan ini.
3: Sampai dengan sekarang tidak pernah orang mau membongkar
2: itu. Itu apa kecil. Karena dia ini kalau musim kemarau, kan 2 tahun itu, orang dapat tabrak dengan perahu. Batu ini masuk di dalam.
3: Dalam danau?
2: Iya, di dalam tanah ini, sampai di danau. Iya, sampai di danau. Itu. Itu dia ada cerita itu.
3: Iya.
0: Warga yang pernah ziarah ke makam Nenek Tanemela meyakini secara turun-temurun bahwa Tanemela adalah orang yang berjasa terhadap penyebaran agama Islam di Gorontalo.
1: Kejadian itu kalau di sini kan Kamis, salat asar Kamis itu beda suasananya. Perbedaannya itu suka menangis, suka ingat diri. Artinya suka menangis begitu. Dan kadang-kadang kita sholat itu kayak dalam air. Karena beliau ini pernah entah mimpi atau bagaimana. Cuma beliau ini kalau dia Kamis ada. Kamis pada asar, beliau sudah mau ke Mekah. Jadi hari Jumat itu tidak ada. Itu bukan saya karang-karang. Mau ziarah malam, ada yang mau ziarah sendiri. Saya bilang boleh, tapi jangan berpikir apa-apa di dalam.
0: Tanemela adalah nama yang diberikan pada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Karena setengah badannya memiliki tanda lahir yang berwarna merah di bagian badan hingga ujung kakinya. Nenek Tanemela yang berarti adalah nenek yang berbadan merah.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya Lohulon Dalam Mungudula Amungu Tato Munguti Lumunguti Amu, pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan deretan lagu-lagu terbaik Nusantara. Kami rangkum dalam Pesona Musik Nusantara Malam.
1: Saatnya Anda mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Filosofi Gula dan Kopi. Filosofi Gula dan Kopi. Jika kopi

0: kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Pendengar, jadikan hati kita ikhlas seperti gula yang tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula pasir memberi rasa pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula pasir memberi rasa pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Ada juga roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, padahal bahan dasarnya adalah gula. Tapi gula tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Akan tetapi, yang namanya penyakit barulah disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tetapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula. Semangat memberi kebaikan, semangat menebar kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut-sebut, tapi untuk dirasakan.
1: Salam Pro 1.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rejeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rejeki."
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Jika seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya ada pada dirimu, jangan kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. Hadis riwayat Ahmad.

Sahabat budaya Lolondolo, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, di Ahad 31 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Watiati Anjayan Mohindupo. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Ahad 31 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutatua mengodula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui FM 95,1 MHz, 95,9 dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka. Tetap merdeka.

0: Selamat pagi sahabat budaya, mongot atau mongodula'ah, dan apa kabar pagi hari ini? Insyaallah pipiho hungamila, dan juga di edisi Senin 1 Juni 2026 pertepatan kita bangsa Indonesia juga hari ini memperingati hari lahirnya Pancasila. Semoga pagi ini kita semuanya dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Bangsa Indonesia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tidak pernah melupakan jasa dari para pahlawan kita. Untuk edisi hari ini sahabat budaya mengota atau mengudla, sembari kita menanti di religi pagi dan juga update informasi lewat warta pagi, kita akan bergabung dengan Pro 1 RR Gorontalo. Nanti kita akan sama-sama akan mendengarkan pengajian Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithan

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

وَتَذَرُونَ

Sahabat budaya, mongot atau mongodla, kita baru saja sama-sama dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan kini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo sembari menanti akan bersama-sama di Religi Pagi.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

menyambut fajar dengan ilmu agama. Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Pagi ini seperti biasa kita kembali lagi di Religi Pagi, dan untuk pagi ini tepatnya di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 kita akan sama-sama dengan topik sholat dan kafiatnya. Dan juga sebagai informasi ya, pagi ini kita bangsa Indonesia juga memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Jadi pagi ini bakal kita akan sama-sama mengikuti upacara memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan kita sudah bersama juga dengan narasumber kita yang sudah hadir, ada Al-Ustadz Haji Supardi Liu LC. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini sebelum kita akan buka di line telepon di 0821-9664-8664. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Supardi Liu LC. Halo Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz Supardi Liu. Ya, baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih menanti Ustadz Supardi Liu bisa membuka kameranya dan juga bisa kita dengarkan suara beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Suaranya tidak kedengaran Ustadz. Masih? Ya, masih belum kedengaran suaranya Ustadz. Ya, kita tunggu suara dari Ustadz Supardi Liu sudah bergabung, tapi suara belum bisa kami dengar di studio. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya, baru itu sudah kedengaran nih Ustadz suaranya. Ya Ustadz, topik kita pagi hari ini yaitu sholat dan kafiatnya ya. Baik Ustadz, silakan untuk membuka kebersamaan kita pagi ini di Religi Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita untuk melanjutkan aktivitas ibadah-ibadah kita, diawali sholat subuh, juga melanjutkan aktivitas pekerjaan kita. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap pekerjaan, setiap amalan, dan setiap waktu yang kita lewati dalam satu hari ini dan setiap hari sampai akhir dari kehidupan kita. Kesempatan sekarang pembahasan berkaitan dengan sholat dan kaifiahnya, yang mungkin saya langsung kembalikan ke Fani di studio untuk menerima pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Fadoli.
0: Baik Ustadz, kita langsung saja akan membuka penelpon, dan juga yang lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo juga bisa mengirimkan pertanyaan ya. Baik, di line telepon 0821-9664-8664. Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, di line telepon kita buka untuk penelpon pertama, Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Oke, kita masih menanti untuk penelpon yang akan bergabung, silakan di 0821-9664-8664. Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, kita menunggu penelpon dan juga silakan bisa mengirimkan pertanyaan.

0: pertanyaan melalui WA dan juga channel YouTube RRI Gorontalo. Topik kita yaitu sholat dan kafiatnya. Silakan sahabat budaya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 ya. Tentunya hari ini ya Ustadz, dengan sholat ya, dengan sholat ini tentunya jangan sampai kita lupa untuk atau kita lalai melaksanakannya Ustadz ya. Sembari mungkin, oke, di line telepon sudah ada yang bergabung, religi pagi. Oh iya, kami bacakan pertanyaan saja Ustadz yang sudah ada yang masuk nih Ustadz ya. Pertanyaan dari Pak Abdullah di Dembe Jaya nih Ustadz. Bagi seorang musafir ketika hari Jumat, mana yang lebih afdal dilaksanakan Ustadz? Melaksanakan sholat Jumat lalu menjamak dan qasar sholat asar atau tidak melaksanakan sholat Jumat tapi sholat juhur dan asar secara jamak dan qasar, atau melaksanakan sholat Jumat lalu melaksanakan asar pada waktunya secara normal? Ini pertanyaannya dari Pak Abdullah di Dembe Jaya Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya bagi musafir itu tentunya ada dua keadaan ya. Musafir itu ada dua keadaan. Pertama, keadaan dia statusnya musafir tapi lagi yang namanya nuzul ya.
0: Iya.
1: Ada namanya nuzul, ada yang namanya sair atau asna usair. Jadi yang pertama, dia musafir, statusnya musafir, tapi dalam keadaan berdiam di tempat. Ya, misalnya orang yang ke Jakarta katakanlah, dan begitu sampai di Jakarta, dia berdiam di tempat katakanlah selama satu hari, dia berada di rumahnya atau di rumah keluarganya yang dia datangi di Jakarta selama satu hari, sampai besok dia tidak kemana-mana. Berada di situ. Kemudian kondisi yang kedua dari musafir itu, musafir yang berada dalam aktivitas perjalanan. Misalnya dari Gorontalo ke Makassar atau ke Jakarta, dia sementara di perjalanan. Entah lewat jalur darat, udara, ya. Yang jelas dia dalam aktivitas perjalanan. Ya, mungkin di mobil juga, ya. Maka kondisi yang kedua tadi, kalau dia dalam aktivitas perjalanan dari sini ke entah ke Makassar, ke Jakarta, atau yang ke Pohuwato, ke Manado, itu berarti dia masih dalam perjalanan ya di kendaraannya. Nah, ini namanya asna usair, memang dalam ya status musafirnya dalam perjalanan seperti ini. Afdolnya bagi dia mengambil keringanan safar yang Allah Subhanahu wa taala beri, yaitu dia tidak sholat Jumat dan dia menggantinya dengan sholat zuhur dan asar. Bisa dia jamak takdim, bisa juga jamak takhir. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, atau zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, dan mengkasarnya jadi dua-dua rakaat. Itu lebih afdol. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan keringanan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala lebih cinta keringanan itu diambil oleh Allah Subhanahu, diambil oleh hambanya. Yaitu Allah cinta seperti itu. Nah, sehingga kita dalam aktivitas safar itu yang pasti tingkat kesulitan itu ada, ya, karena namanya safar itu kit'atun minal adab, bagian dari azab. Sehingga ketidaknyamanan dalam perjalanan itu pasti ada. Allah memberikan keringanan dengan menjamak dan mengqasar sholat, sehingga itu yang lebih afdol diambil, tidak sholat Jumat. Kemudian kondisi yang kedua, ya, orang dari Gorontalo misalnya ke Jakarta, dan sampai di Jakarta dia memang berdiam di rumahnya, di rumah katakan yang dia kunjungi di Jakarta, dan rumah itu katakanlah dekat masjid, dan bertepatan juga hari itu Jumat, ya, sholat Jumat, dan dia tidak ada aktivitas perjalanan mau kemana-mana, dan status musafirnya masih, karena orang kan begitu dari Gorontalo ke Jakarta, dan nanti status musafirnya setelah dia kembali, misalnya dia ada aktivitas 3 hari di Jakarta untuk baik pekerjaan atau bisnis atau apa, status musafirnya masih melekat pada dirinya. Sampai dia kembali nanti ke rumahnya ke Gorontalo, baru status musafirnya berakhir. Maka selama di Jakarta, boleh dia tetap menjamak dan mengqasar sholat, karena itu keringanan. Tapi begitu masuk waktu Jumat, tentunya sangat baik bagi dia ikut sholat Jumat, walaupun itu tidak wajib bagi dia, karena masih status musafir. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, mengambil apa manfaat dari ilmu yang disampaikan lewat khutbah Jumat, ya, dan juga apalagi keluarganya yang itu juga diajak untuk ikut sholat Jumat, yang keluarga yang mukim yang bukan musafir, ada sisi itu positifnya. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, maka dia tidak menjamak asar ke Jumat.
0: Iya.
1: Nanti tiba waktu asar, nanti dia tetap kerjakan sholat asar, dan dia bisa mengkasarnya. Sholat asar cuma kerjakan 2 rakaat, tapi tetap asar dikerjakan pada waktu asar nanti, tidak dijamak ke Jumat. Wallahu ta'ala.
0: Baik, sebelum kita baca pertanyaan yang melalui WA, kita buka dulu di line telepon. Silakan di 0821-9664-8664. Silakan untuk sahabat budaya dan juga pendengar bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0821-9664-8664. Baik, di line telepon sudah ada yang bergabung? Baik, kita baca pertanyaan kedua Ustadz yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, sholat hajat dengan sholat taubat dikerjakan di waktu mana saja? Ini pertanyaan dari Jihan di Tilango. Silakan Ustadz.
1: Ya, itu tentunya tidak mengenal waktu khususnya, karena di dalam hadis berkaitan dengan orang memohon ampun kepada Allah dan diawali dengan sholat, itu secara umum. Secara umum kapan dia melakukan kesalahan. Orang yang terlanjur dia melakukan kesalahan dan dia beristighfar, kemudian sholat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan ini di waktu kapan saja. Begitu juga tatkala kita punya hajat-hajat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita awali dengan sholat ya sunnah, memohon taufik ya dan ridho Allah serta dimudahkan dalam mencapai apa yang kita inginkan, maka itu juga tidak mengenal waktu. Orang-orang terdahulu selalu bagaimana ya menjadikan sholat bagian dari perantara memohon pertolongan Allah untuk menggapai hajatnya, untuk menggapai keinginannya, bahkan juga untuk menggapai tujuan-tujuan yang mulia dari akhirat. Ya, itu dengan memohon taufik Allah dengan perantara sholat. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala katakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan Allah itu dengan perantara sholat dan sabar. Ya, makanya disebutkan juga biografi daripada Imam Bukhari dan juga riwayat perjalanan keilmuan beliau. Beliau setiap kali mencatat satu hadis dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau awali dengan sholat. Ya, beliau awali dengan sholat dulu 2 rakaat memohon, kemudian setelah itu memohon petunjuk dari Allah, memohon taufik dari Allah, ya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau ya catat dan letakkan hadis itu di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Sehingga di situ para ulama katakan kitabnya ini mendapatkan betul-betul taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kitab yang menjadi pegangan dan rujukan utama di dalam hadis, bahkan menjadi rujukan dalam sumber hukum Islam. Ya, setelah Al-Quran adalah hadis, dan dari hadis kitab yang pertama yang menjadi rujukan adalah Sahih Bukhari, kitabnya Imam Bukhari. Sehingga penting bagi kita selalu memohon pertolongan Allah dengan perantara sholat, dan itu tidak terikat pada waktu, ya waktu kapan saja kecuali waktu-waktu yang memang dilarang di dalam hadis. Itu waktu yang dilarang yaitu pada saat, ya pada saat-saat matahari terbit, kemudian pada saat matahari tepat di atas kita, ya, kemudian pada saat-saat matahari terbenam. Itu tiga waktu yang memang dilarang untuk sholat. Jadi selain di tiga waktu itu bisa kita gunakan untuk ya sholat yang tadi, untuk memohon petunjuk Allah dalam hajat dan kebutuhan kita, dan juga memohon ampunan Allah terhadap kesalahan-kesalahan, kehilafan dan dosa yang sempat kita lakukan. Barakallahu fikum.
0: Ya. Baik Ustaz, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Padan Canur di Makassar. Pertanyaannya, bagi kita yang disebut berdoa itu justru di luar sholat, misalnya sesudah sholat, sehingga sholat adalah sekedar kewajiban, sedangkan berdoa sesudah sholat adalah kebutuhan. Sehingga ada yang menyatakan bahwa kehusuhan di dalam sholat kalah dengan kehusuhan ketika berdoa, sebab ketika sholat kita hanya merasakan sebagai kewajiban, sedangkan ketika berdoa kita merasakan sebuah kebutuhan. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Danca Nur. Silakan Ustaz.
1: Iya. Pertama, berdoa itu bagian dari munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan permintaan kita, dan berdoa itu ya hakikatnya harus dengan hadirnya hati kita dan pikiran kita dan keyakinan kita terhadap doa-doa yang kita minta, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kalau orang menjadikan doa-doa itu lebih bermakna cuma di luar sholat, itu tentunya keliru. Pada hakikatnya di dalam sholat harus lebih kencang lagi ketundukan hati kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di sholat itu dari awal sampai akhir daripada sholat tidak terlepas di situ dari doa. Bacaan-bacaan sholat itu pada hakikatnya isinya adalah doa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa yang paling mulia itu doa-doa yang kita baca di dalam sholat, ya. Doa-doa yang kita baca di ibadah yang paling mulia. Ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling tinggi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu pada salat, ya. Makanya salat dijadikan sebagai tiang agama. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat nanti dari amalan hambanya, dari amalan-amalan kita yang pertama kali akan dihisab, dihitung, dievaluasi oleh Allah. Bukan infak sedekah kita, bukan zakat kita, bukan ibadah haji yang kita lakukan,
0: iya.
1: Tapi yang pertama kali dilihat dan dievaluasi oleh Allah adalah sholat. Sehingga doa-doa yang di dalam sholat juga itu pada hakikatnya doa-doa yang terbaik. Makanya Nabi pernah katakan, ya akrabu mayakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ya, posisi, tempat, dan waktu sangat dekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu pada saat dia sujud. Maka Nabi katakan fa'akthiru fihi doa, maka perbanyak doa di dalam sujud. Begitu juga Nabi ya tatkala ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, alimni doaan ad'u bihi fi salat, ajarkan kepadaku ya Rasulullah satu doa yang aku akan baca di dalam salat. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat sudah memahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara doa-doa terbaik itu adalah doa-doa di dalam salat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Allah, meminta kepada Nabi agar Nabi mengajarkan doa yang itu menjadi doa terbaik yang dibaca di dalam salat. Kemudian Rasul ajarkan, bacalah yaitu di dalam salatmu, ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Nah, sehingga kehadiran hati kita, kekhusyuan kita, tadarruk kepada Allah dalam membaca doa-doa di dalam sholat tentunya semestinya harus lebih daripada keadaan di luar sholat. Karena apa? Di dalam sholat itu ya, kondisi dan situasi itu mendukung. Apalagi pada saat kita yang Nabi sebutkan paling dekat posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu pada saat sujud kita di dalam sholat. Wallahu taala.
0: Baik. Ustadz, kita lanjut lagi ke penelpon yang sudah standby. Ada Nenek Afni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Nenek Afni, pertanyaannya.
2: Bagaimana hukumnya Pak Ustadz seorang kepala rumah tangga yang katanya sudah membanting tulang untuk mencari nafkah istri dan anaknya, kemudian tidak mau sholat lagi. Katanya sudah mengganti dengan ibadahnya, sudah mengganti untuk menafkahi anak dan istrinya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustadz, pertanyaan dari Nenek Afni.
1: Iya. Tentunya tanggung jawab sebagai ayah, tanggung jawab sebagai suami, ya, di dalam rumah tangga itu bukan cuma memenuhi kebutuhan fisik, ya, bukan cuma memenuhi kebutuhan fisik, mencari makan, minum, mencari nafkah, ya, tapi juga harus memenuhi kebutuhan batin, ya, dan memang tanggung jawab kepala rumah tangga, kewajiban seorang ayah itu begitu besar di hadapan Allah. Dan Nabi katakan, ya, dan seseorang adalah pemimpin di dalam rumahnya, ya, pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang dimaksudkan mintai pertanggungjawaban ini dalam memenuhi ya kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani daripada keluarganya. Kebutuhan fisik itu mencari nafkah. Kemudian kebutuhan rohani yaitu dia menjadi teladan di rumahnya, memberikan contoh dan motivasi untuk sholat, ya, dan ibadah-ibadah kepada Allah yang lain. Bagaimana dia memberikan motivasi kepada istri dan anak sementara dia sendiri tidak sholat, ya, misalnya. Jadi dia harus memberikan contoh dan teladan dia dalam ya, menjalankan sholat. Dan kita di dunia ini pada hakikatnya harus ya, ibadah kepada Allah. Karena kita hidup di dunia ini tidak seperti makhluk yang lain yang cuma memang mencari makan dan minum. Tapi kita ya, pada hakikatnya tujuan utama untuk beribadah kepada Allah. Makanya Nabi kata, ya Allah tegaskan dalam Al-Quran, jadi Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi Allah tidak biarkan kita, Allah ciptakan cuma untuk makan dan minum di dunia, untuk bekerja saja, cari nafkah saja, baru tidak beribadah kepada Allah. Jadi harus liya'budun, beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang paling utama yang tidak boleh kita tinggalkan adalah ibadah sholat. Dan ibadah itu sangat banyak tentunya, tapi yang menjadi kunci yang pertama kita bisa meraih keutamaan ibadah-ibadah kita lain adalah sholat, ya, sehingga kita bagaimana harus berusaha untuk sholat yang baik dan benar, tidak meninggalkannya, tidak mengabaikannya, tidak bermalas-malasan di dalamnya, apalagi na'udzubillah sampai meninggal dunia kemudian dalam keadaan belum sholat lima waktu. Ini tentunya malapetaka yang besar bagi kita tatkala kita sampai wafat kemudian tidak melakukan sholat lima waktu. Na'udzubillah.
0: Ya. Baik, jadi mungkin Ustadz, seperti itu, Bu. Ya. Kita lanjut Ustadz dengan pertanyaan dari Pak Sinto di Dulomo. Pak Sinto bertanya, banyak nabi, salah satunya Nabi Muhammad pernah dikisahkan menangis terseduh-seduh saat sholat, termasuk ketika baru mulai takbirul ihram. Beliau diliputi rasa takut yang luar biasa dengan kalimat Allahu Akbar. Bagaimana menghadirkan khusyuknya seperti ini Ustadz ya, bagaimana kita memaknai satu persatu rukun sholat agar kita paham sholat itu sempurna Ustadz. Ini pertanyaan dari Pak Sinto di Dulomo Ustadz, silakan.
1: Iya, tentunya di antara kiat kita menghadirkan hati dan pikiran kita di dalam sholat tidak lain dengan belajar dan memahami setiap bacaan-bacaan sholat dan hikmah dari gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Ya. Jadi tentunya yang mengantarkan kita ke situ adalah ilmu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya tidak jarang dan tidak sedikit mereka menangis di dalam sholatnya pada saat membaca baik itu doa-doa ya, di dalam sholat ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tatkala melewati bacaan yang itu tentang surga, Nabi memohon kepada Allah agar diberikan surga ya. Kemudian tatkala melewati ayat-ayat tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala di neraka, kemudian Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Jadi ada interaksi dengan bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Nah, sehingga bagaimana mereka merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala memasuki waktu sholat, langsung mempercepat Bilal ibnu Rabah untuk mengumandangkan azan dengan Nabi katakan, ya Bilal arih Nabi sholat, wahai Bilal segera nyamankan hati kami ini dengan panggilan sholat, karena memang ya, waktu dan kesempatan yang paling lezat mereka rasakan itu berada di dalam ya sholatnya. Nah, semua kita punya banyak kekurangan dari kekhusyuan dan fokus kita di dalam sholat. Nah, para ulama memberikan kiat-kiatnya, cara-caranya. Di antara cara adalah kita mengilmui semua gerakan-gerakan sholat, dari baik dari takbiratul ihram sampai dengan akhir sampai dengan salam, kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita baca apa yang dijelaskan para ulama berkaitan dengan tata cara gerakan-gerakan, mulai dari mengangkat tangan ya, kita hadapkan tangan kita ke arah kiblat ya, kita mengangkat tangan, kemudian juga bagaimana kita setelah itu bersedekap ya, hikmah daripada bersedekap itu seperti apa ya, kemudian setelah kita mengilmui gerakan-gerakan sholat itu sebagaimana gerakan sholat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian selanjutnya kita memahami makna daripada bacaan-bacaan dalam sholat itu ya. Karena bagaimana hati kita mau hadir dan ada interaksi dengan apa yang kita baca di dalam sholat kita kalau kita tidak paham apa makna daripada bacaan-bacaan sholat, mulai dari Allahu Akbar ya, saat kita takbiratul ihram, apa makna Allahu Akbar, apa makna yang diinginkan dari kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu pada saat kita takbiratul ihram itu ya, masuk dalam sholat ya. Kemudian begitu juga setelah kita bersedekap, kita membaca doa iftitah ya, doa iftitah yang kita baca misalnya Allahumma ba'id baini wa bain, apa makna bacaan itu ya, sehingga kita tahu maknanya apa yang diinginkan dari kalimat itu, ini memberikan rasa di dalam hati kita sehingga hati kita juga ikut hadir dalam setiap bacaan dan gerakan kita sholat sampai salam ya. Wallahu ta'ala.
0: Ya, kita lanjut lagi Ustadz dengan penelpon, ada Pak Muiz di Limboto. Assalamualaikum Pak Muiz.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Muiz suaranya agak kecil ya.
3: Menarik Pak, disampaikan seolah sholat ini merupakan kewajiban kita umat Islam.
0: Iya.
3: Waktu sholat di zikri, bagaimana begitu kan? Dirukun sholat untuk mengingat. Kemudian ya, ada hamba-hamba Allah yang mungkin sholat rawatibnya tidak ada, yang atan pun tidak ada, mungkin setahun bakal pun juga tidak ada. Kira-kira bagaimana caranya dia mengingat Allah ini? Terima kasih atas penjelasannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Tadi agak storing tadi ada terganggu suaranya.
0: Iya.
1: Tadi apa tadi ya? Masalah tidak ada apa tadi disebutkan?
0: Iya.
1: Tidak ada sholatnya atau?
0: Iya, kayak
1: dari
0: begitu.
1: Dari pertanyaannya.
0: Iya, sebagian tidak terdengar yang lain. Ustadz agak kecil tadi suaranya.
1: Iya. Jadi saya bisa tangkap tadi, memang di dalam ayat itu ya, kita diperintahkan mendirikan sholat untuk tentunya mengingat, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ya mengingat Allah yang paling tinggi tidak lain adalah zikrullah, yang paling tinggi adalah di dalam sholat kita, ya, di dalam sholat kita. Bahkan ya saat kita membaca Al-Fatihah itu komunikasi langsung, apa yang kita baca langsung dijawab oleh Allah, dibalas oleh Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Ya, dan tatkala hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka aku langsung menjawab, membalas dengan hamidani abdi, hambaku memujiku. Dan seterusnya sampai akhir ayat dari Al-Fatihah itu, setiap yang kita baca dijawab, dibalas oleh Allah sesuai dengan ayat itu. Nah, sehingga betul-betul di situ kesempatan bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala yang lebih dan lebih. Nah, tadi ditanya bagaimana dengan orang-orang yang lain atau hamba-hamba yang lain, dan kita juga berharap kita tidak termasuk seperti itu. Yang kemudian sholatnya tidak ada, ya. Jadi bagaimana dia mau mengingat Allah, ya?
0: Iya.
1: Sementara dia sholatnya tidak ada. Ada orang yang justru kadang-kadang dia dengan berzikir, kemudian dia sudah tidak sholat, ya. Dia bilang karena sholat itu cukup dengan zikir. Baru dia cuma berzikir, kemudian tidak sholat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling banyak dan paling tinggi zikirnya. Dan Nabi tidak pernah tinggalkan sholat yang ada gerakan dari takbiratul ihram sampai salam. Bahkan Nabi mencontohkan sholat ini sampai naik ke mimbar, memberikan contoh. Kemudian Nabi katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat, ya aku sholat. Jadi pada hakikatnya, sholat ini harus terus kita jaga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana yang ditekankan oleh Nabi. Ya, sholat lima waktu, sholat-sholat sunnah, ya. Bagaimana kita berusaha untuk kita lakukan. Kalau sholat lima waktu jelas tidak boleh kita kurangi. Kalau sholat sunnah, nah ini yang kita pilih dari sholat-sholat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah secara umum, mana yang mampu kita lakukan dan kita ya istiqomah di dalamnya. Dan pada hakikatnya orang yang tidak sholat, dia tidak dianggap dia berzikir kepada Allah, karena tatkala dia tinggalkan sholat, dia sudah meruntuhkan bangunan keislaman. Kan Nabi katakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Dari setiap pribadi kita ini, tiang dalam agama dalam pribadi kita ini adalah salat kita. Tatkala kita menegakkan, mendirikan salat, maka kita tegakkan dengan kokoh bangunan agama di dalam diri kita. Tapi tatkala kita tinggalkan salat, maka kita runtuhkan juga bangunan keislaman juga di dalam diri kita. Maka tidak heran menjadi pembahasan yang sangat penting ya di dalam kitab-kitab fikih para ulama kita berkaitan dengan hukum orang meninggalkan sholat. Ada yang menghukumi kafir keluar dari Islam orang yang meninggalkan sholat, ada yang dihukumi hak kafir, yang kafir itu dosa besar yang dibawa sedikit dari keluar dari Islam. Dia dinamakan kafir kufrun duna kufrin, tapi dikategorikan kafir walaupun tidak sampai keluar dari Islam, tapi dikategorikan kafir. Ini menunjukkan dosa itu sangat ya sangat besar, sehingga apa-apa yang sudah ada lewat dari lisan Nabi seperti ini, berarti sholat ini perkara yang sangat besar, yang juga tatkala ditinggalkan maka kita akan bermasalah dengan permasalahan yang besar juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala.
0: Baik, Ustadz, sudah beberapa pertanyaan yang masuk pagi hari ini dan kita terasa kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Tadi Ustadz buka dan juga sekarang untuk menutup kebersamaan kita, dan terima kasih yang sudah bergabung di Religi Pagi untuk hari ini.
1: Iya. Baik para pendengar, pencinta Religi Pagi dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berada di akhir waktu dari pembahasan sholat di hari ini. Ya, semoga kita menjadi hamba-hamba yang terus beribadah kepada Allah sampai datang ya kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan teruslah Anda beribadah kepada Allah. Teruslah Anda ya melakukan ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka, teruslah Anda beribadah kepada Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-maut, ya kematian. Karena kematian itu diyakini oleh semua orang pasti datang. Nah, kalau pasti datang, persiapan kita dengan terus beribadah dan beribadah kepada Allah. Dan diantara ibadah yang sangat penting bagi kita adalah sholat lima waktu. Ini saja, semoga ya kita bisa berjumpa dalam pembahasan sholat dan kifiahnya di pertemuan akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Yang diupayakan untuk mengantar agar terjadi kesetaraan antara seluruh masyarakat di Kabupaten Gorontalo, terutama para anak-anak kita.
2: Kami di Kloter 28, itu kami memang cukup berterima kasih kepada pihak pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Jadilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026. Anda bersama saya, Yusri Ampunono.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, pembangunan fasilitas pendidikan modern menjadi langkah strategis dalam mempercepat kesetaraan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan keberadaan sarana pendidikan yang representatif tidak boleh hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu mendorong perubahan pola belajar dan mengajar yang lebih maju dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia mengatakan sekolah diproyeksikan menjadi pusat lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing di era digital dan globalisasi. Karena itu kualitas pendidikan harus terus diperkuat melalui berbagai inovasi pembelajaran
1: yang diupayakan untuk mengantar agar terjadi kesetaraan antara seluruh masyarakat di Kabupaten Bone Bolango, terutama para anak-anak didik. Ini adalah pesan utama yang saya sampaikan. Agar yang penting kita kedepankan adalah bagaimana menciptakan anak didik kita semua. Tidak hanya pada tingkat SD, SMP, SMA, sampai perlu ke perguruan tinggi.
0: Bupati menilai tantangan dunia pendidikan ke depan semakin kompleks sehingga seluruh pemangku kepentingan harus bergerak cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya percepatan adaptasi sangat penting agar Kabupaten Bone Bolango tidak tertinggal dari daerah lain dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo mengajak seluruh elemen masyarakat menyukseskan Pekan Nasional Penas Petani Nasional Petani Nelayan ke-18 tahun 2026 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni 2026. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin kepada RRI kemarin mengatakan kepercayaan yang diberikan kepada Gorontalo sebagai tuan rumah PENAS merupakan kehormatan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Ia menjelaskan kegiatan nasional tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 40.000 peserta yang terdiri dari petani, nelayan, penyuluh pertanian, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan sektor pertanian dan perikanan dari berbagai provinsi. Kehadiran terhadap puluhan ribu peserta diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya pada sektor perhotelan, transportasi, kuliner, UMKM, dan pariwisata.
2: Kita bersyukur sebagai warga masyarakat Gorontalo, alhamdulillah PENAS tahun ini 2026 dipusatkan di Gorontalo. Saya mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk kita benar-benar menyambut tamu-tamu kita pada momen PENAS ini dalam rangka bagaimana kita menjadi tuan rumah yang baik. Tentunya kita juga berharap dengan momen PENAS ini ada manfaat lebih yang diperoleh oleh Provinsi Gorontalo, terutama perhatian dari pemerintah pusat terhadap pengembangan pertanian, kemudian nelayan di Provinsi Gorontalo. Itu yang mungkin kita harus betul-betul sukseskan dan insyaallah dengan kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, stakeholder terkait termasuk organisasi-organisasi profesi di bidang pertanian, perikanan, dan juga perguruan tinggi. Insyaallah kita satu kata, sukseskan PENAS 2026 untuk Gorontalo yang lebih baik ke depan.
0: Ia menilai PENAS bukan hanya menjadi ajang bertukar pengalaman dan pengetahuan bagi petani serta nelayan, tetapi juga sarana promosi efektif untuk memperkenalkan produk unggulan daerah dan destinasi wisata Gorontalo. Menurutnya, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya, kuliner khas, dan kekayaan alam Gorontalo. Masyarakat Gorontalo khususnya generasi muda diminta untuk tidak hanya menghafal Pancasila sebagai dasar negara tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Rusdi Aneta.
3: Memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo mengajak masyarakat untuk tidak hanya menghafal Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangpol Provinsi Gorontalo Dedi Espaliyama mengatakan, peringatan hari lahir Pancasila tidak sekedar menjadi momentum mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat agar nilai-nilai luhur bangsa dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dedi menegaskan Pancasila saat ini telah menjadi ideologi bangsa Indonesia sehingga seluruh aturan, tata kehidupan masyarakat, hingga sistem pemerintahan harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila.
4: Jadi sehubungan dengan hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni ini, tentu ini walaupun sejarahnya bahwa hari lahir Pancasila ini adalah tanggal 1 Juni ini dipilih karena pandangan-pandangan waktu itu ya terhadap bagaimana menggali Pancasila dan Insinyur Soekarno ya mempunyai pandangan terhadap bagaimana Pancasila itu digali dan kemudian menghasilkan nilai-nilai yang sekarang ini telah menjadi ideologi bagi kita semua. Tentu ini harapannya tidak hanya bahwa hari lahir Pancasila ini hanya untuk kemudian mengenang ya hari lahir itu sendiri, tetapi juga bagaimana nilai-nilai yang berasal dari dan digali dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia ini kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu harapan kita, yakinilah bahwa Pancasila ini adalah nilai paling ideal untuk kita laksanakan. Tidak usah lagi kemudian kita terpengaruh oleh ada tawaran-tawaran ideologi lain. Kita harus yakini dan ini sudah dibuktikan oleh Pancasila. Karena itu pesan saya, terutama generasi muda, kita yakini dan kita laksanakan nilai-nilai Pancasila ini untuk menghadapi tantangan, semua tantangan yang ada. Dan kami yakin dan kita harus yakin bahwa semua tataran nilai-nilai ini yang paling baik untuk bangsa Indonesia itu adalah nilai-nilai ideologi Pancasila.
3: Meski demikian, ia mengakui tantangan terhadap ideologi Pancasila saat ini semakin besar, terutama dengan masuknya berbagai nilai dan ideologi baru yang dapat mempengaruhi masyarakat. Sehingga itu, Kesbangpol menghimbau masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi lain. Ia menambahkan, Pancasila telah terbukti menjadi ideologi yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
0: Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, Pancasila dinilai tetap relevan sebagai ideologi pemersatu bangsa. Namun perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga semangat persatuan. Masyarakat pun diharapkan terus menanamkan nilai gotong royong, toleransi, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh masyarakat Gorontalo Jayadi Ibrahim menilai peringatan hari lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sebatas seremonial. Menurutnya Pancasila harus terus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Hari lahir Pancasila adalah tonggak sejarah yang mengikatkan kita akan pentingnya memiliki ideologi pemersatu di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Momentum ini harus dimaknai bukan sekedar sebagai seremonial, melewatkan sebuah pengingat bahwa Pancasila merupakan pondasi sekaligus arah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan negara. Semangat persatuan dan gotong royong di lingkungan masyarakat saat ini pada dasarnya masih tetap terjaga dengan baik, terutama dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Namun, kita menyadari adanya tantangan baru, seperti potensi perpecahan akibat penyebaran hoaks di media sosial. Oleh karena itu, kerukunan ini perlu terus dipupuk agar tidak mudah tergerus oleh isu-isu intoleransi maupun provokasi.
0: Jadi menambahkan semangat persatuan dan gotong royong di tengah masyarakat hingga kini masih terjaga terutama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan berupa penyebaran hoaks dan provokasi di media sosial yang berpotensi memecah persatuan. Karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu terus ditanamkan kepada generasi muda melalui pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan media sosial, diskusi kreatif, serta pendidikan karakter di sekolah dan keluarga dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pemahaman terhadap Pancasila. Ia juga menilai kegiatan yang mencerminkan nilai gotong royong di kalangan anak muda masih ada meskipun mulai memudar dan perlu dibangkitkan kembali. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila diharapkan tetap hidup dan tidak tenggelam oleh perkembangan zaman yang semakin canggih. Beralih ke berita lain, pendengar, salah seorang aktivis pemuda menilai Pancasila di tengah perkembangan zaman perlu diselamatkan untuk menyelamatkan generasi dan identitas berbangsa dan bernegara. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Desriansyah Mahmud dengan aktivis pemuda Altio Prasetyo Lengato berikut ini.
6: Dalam memperingati hari lahir Pancasila besok 1 Juni 2026 ini sebagai anggota GMNI sendiri, bagaimana melihat Pancasila di zaman ini dan tantangannya kepada generasi muda?
7: Ya, kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana posisi dan relevansi Pancasila di zaman sekarang, sebenarnya yang paling menghadapi tantangan adalah generasi muda saat ini. Sebelumnya nama saya perwakilan dari GMNI. Memang hari ini Pancasila berada di sangat urgensi yang harus kita bahas, dan anak muda yang menjadi urgensi dan menghadapi tantangan sangat berat ke depan, karena hari ini kita melihat perkembangan teknologi di ruang-ruang digital akan sangat berdampak ke depan keutuhan berbangsa dan bernegara. Kalau misalnya kita lihat dari 5 sila yang hari ini kita tahu bersama, tentu di ruang digital ada beberapa yang saya tulis juga di jurnalnya saya. Yang pertama, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingganya kalau kita lihat menghimbau untuk generasi muda ke depan, kita harus selalu membina kerukunan hidup, kemudian menghormati sesama agama di ruang-ruang digital, menghargai pendapat, seperti itu. Kemudian menghindari penistaan-penistaan agama di media sosial. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Kita harus mengakui persamaan derajat, hak asasi manusia. Kemudian yang paling penting juga cyberbullying ya. Yang paling penting juga cyberbullying, karena ruang-ruang digital menjadi ruang yang paling ekstraktif dan ruang yang paling mudah untuk melakukan kegiatan bullying di ruang digital. Ketiga, persatuan Indonesia. Ya, tentu sebagai generasi muda ke depan, menjaga persatuan dan keutuhan juga adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya konten digital yang kemudian difilterisasi, menghindari konten-konten hoax, apalagi dengan berkembangnya artificial intelligence di dunia digital hari ini, anak muda hari ini lebih cepat termakan hoax karena konten-konten artificial intelligence yang kemudian menciptakan disintegrasi, ya, menciptakan perbedaan pendapat, ini benar atau salah. Nah, sehingganya melalui ruang digital yang hari ini semakin berkembang, ya, kami dari GEM ini menekankan untuk memanfaatkan ruang digital sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu. Di ruang digital kita harus lebih keempat, ya, kerakyatan, ya. Kerakyatan kita di ruang digital juga harus sering menghargai pendapat antar sesama. Kira-kira seperti itu. Kelima, menuntut keadilan sosial, ya. Sebagai anak muda, tentu data pribadi menjadi sangat penting, ya, bagi kita semua, apalagi di tengah pinjaman online dan kemudian sering dipublikasikan data-data pribadi kita. Kita dari GEM ini menghimbau untuk lebih bijak lagi menghadapi data pribadi kita dan aware terhadap data pribadi kita, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya dari kita Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kita melihat bahwa perkembangan internet ke depan ini menurunkan sikap gotong royong, kira-kira seperti itu. Dan apa yang terjadi sehingganya terjadi peningkatan individualisme.
8: Ya, Anda melihat generasi muda saat ini, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila ini tetap berada di lingkungan sekitar?
7: Ya, kami dari GMNI menghimbau, kalau dari saya pribadi menghimbau juga untuk menjaga keutuhan dan keaslian berdasarkan falsafah negara. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah di ruang-ruang digital. Hari ini menjadi tantangan adalah di ruang-ruang digital. Kita harus lebih bijak lagi menggunakan internet. Tidak mudah termakan hoax, tidak mudah terintegrasi di sosial, disintegrasi di sosial, dan selalu menjaga data pribadi kita untuk ke depan. Kemudian yang kedua, lebih memperkuat gotong royong, karena kita paham semakin berkembangnya teknologi ke depan menggunakan ruang digital, kebersamaan itu lebih berkurang. Sehingganya penyebabnya malah individualisme yang lebih ditekankan, hanya berfokus kepada kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan kolektif. Kita harus mengkampanyekan apa yang menjadi identitas kebangsaan Republik Indonesia, seperti bahasa, kemudian budaya, karena kami paham hari ini generasi muda akan kehilangan identitasnya, seperti penggunaan bahasa asing, kira-kira seperti itu.
8: Baik, baik, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Iya.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Jemaah Haji Kloter 28 UPG telah menyelesaikan tahapan pelepasan jumroh, dan para jemaah haji yang memilih nafar awal mulai bergerak meninggalkan Mina menuju kota Mekah.
3: Jemaah Haji Provinsi Gorontalo yang tergabung dalam kloter 28 UPG telah menyelesaikan tahapan pelemparan jumroh di Mina pada tanggal 12 Zulhijjah atau 29 Mei 2026. Para jemaah yang memilih nafar awal mulai bergerak meninggalkan Mina menuju kota Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji berikutnya. Amirul Hajj Kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo Iskandar Murad mengatakan jumlah jemaah haji Provinsi Gorontalo tahun ini sebanyak 611 orang yang terbagi dalam dua kelompok terbang atau kloter. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi yang telah memberikan fasilitas keberangkatan jemaah dari embarkasi antara hingga embarkasi penuh di Makassar. Selain itu, Iskandar turut mengapresiasi kerja para petugas haji daerah, ketua kloter, tim pendamping ibadah, serta tenaga medis yang telah mendampingi jamaah sejak awal keberangkatan hingga pelaksanaan puncak ibadah haji. Menurutnya, berbagai kendala yang dialami jamaah selama berada di tanah suci dapat ditangani dengan baik oleh para petugas.
10: Kami di kloter 28, itu kami memang cukup berterima kasih kepada pihak pemerintah daerah Provinsi Gorontalo yang telah memfasilitasi para jemaah haji dari embarkasi antara ke embarkasi penuh dari Jalaluddin Gorontalo ke Makassar, itu difasilitasi dengan pesawat pulang pergi dan juga ruang tunggu bandara yang ada di Makassar. Berbagai pelayanan telah kami terima, terutama pelayanan apabila ada jemaah yang merasa kesulitan atau ada hal-hal yang menjadi hambatan-hambatan selama kami di sini, para petugas haji daerah ini cukup sigap dan berusaha untuk melayani meskipun ada beberapa yang tidak sempat ini. Tapi paling tidak sampai dengan hari ini semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Dan insya Allah kami sudah hari ini sudah mencapai hari terakhir pelemparan jamarah. Karena memang hari ini adalah tanggal 12 Zulhijjah, di mana hari ini merupakan hari terakhir pelemparan bagi yang nafar awal. Nah, olehnya pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada seluruh petugas haji daerah.
3: Sementara itu, pembina KBIHU Jam-Jam Berkat Mulia Gorontalo Agus Akasi mengatakan, seluruh jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingannya telah menyelesaikan prosesi armusnah dengan lancar. Ia menambahkan seluruh jemaah kini bergerak menuju Mekah untuk melanjutkan rukun haji berikutnya.
11: Pembimbing Ibadah Haji KBIHU Zam-Zam Berkat Mulia Gorontalo hari ini tepatnya 29 Mei 2026 atau 12 Zulhijjah melaporkan dari Mina bahwa alhamdulillah jemaah haji yang tergabung melalui KBIHU Zam-Zam Berkat Mulia Gorontalo hari ini telah melewati prosesi armusna Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan hari ini tepatnya tanggal 12 Zulhijjah, seluruh jamaah akan meninggalkan Mina untuk bergerak menuju kota Mekah. Karena alhamdulillah jamaah telah memilih untuk nafar awal dan tinggal menunggu satu lagi rukun haji yang akan diselesaikan, yaitu tawaf ifadah yang insya Allah akan dilaksanakan satu atau dua hari ke depan sampai jamaah benar-benar siap untuk melaksanakan tawaf ifadah.
3: Menurut Agus Akasi, jemaah memilih nafar awal dan tinggal menunggu pelaksanaan tawaf ifadah dalam beberapa hari ke depan. Ketua Regu 37 Kloter 28 UPG

0: memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan bencana alam, antaranya gempa bumi dan tsunami. Seperti diketahui bersama bahwa Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang rawan dengan kejadian gempa bumi dan tsunami tersebut. Andri Wijaya Bidang, Kepala BMKG Gorontalo, mengemukakan edukasi yang telah dilakukan adalah menyelenggarakan sekolah lapang gempa bumi di beberapa kabupaten kota dengan melibatkan semua komponen yang ada di daerah itu. Khusus tahun 2026 ini pihak BMKG menggandeng salah satu perguruan tinggi, yakni Universitas Iksan Gorontalo Utara, melaksanakan sekolah lapang gempa bumi tersebut. Menurutnya target untuk pelaksanaan SLG tahun 2026 ini adalah masyarakat sekitar dan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemda, Gorut, serta akademisi.
1: Memang kita sudah lakukan dua kali 2022, kemudian 2026, kita memang target adalah masyarakat, SKPD, pemerintah. Kemudian kali ini kita libatkan lebih banyak juga akademisi supaya nanti ke depannya dalam pengabdian ke masyarakat ini tidak hanya BMKG saja, tetapi kita bisa bagi-bagi tugas juga ya, kepada mahasiswa, kepada masyarakat juga.
0: Khusus penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG di Kabupaten Gorontalo Utara telah berlangsung selama dua kali, yakni pada tahun 2022 dan 2026. Dengan melibatkan berbagai komponen seperti ini, dirinya ingin persoalan bencana di daerah dapat ditangani secara bersama-sama. Hendra Raup melaporkan.
2: Perhatian terhadap kesehatan lansia berisiko tinggi terus menjadi fokus pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Upaya pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan lansia tetap terjaga. Lansia yang terdeteksi memiliki risiko kesehatan tertentu akan segera mendapatkan tindak lanjut sesuai kebutuhan medisnya. Selain pemeriksaan rutin, petugas kesehatan juga melakukan pendampingan melalui kunjungan rumah secara berkala. Langkah ini dilakukan agar perkembangan kondisi kesehatan lansia dapat dipantau secara langsung. Kepala Puskesmas Batu Da'a Yulin Hilda mengatakan pemantauan rutin dilakukan melalui kunjungan rumah kepada lansia yang telah teridentifikasi berisiko tinggi.
3: Jadi kami langsung melakukan tindak lanjut untuk rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Setelah itu kami dari petugas puskesmas itu, khususnya PJ lansia itu, melaksanakan kunjungan rumah. Jadi setiap bulan kami lakukan kunjungan rumah kepada lansia yang sudah risiko tinggi, yang sudah dideteksi pada saat screening awal di posyandu, supaya kami bisa pantau untuk kesehatan mereka. Kemudian untuk bisa memastikan kesehatan mereka itu terjaga dengan kondisi fisik yang baik, kemudian bisa diberikan edukasi kesehatan, menjaga pola hidup sehat, kemudian bisa melaksanakan aktivitas fisik walaupun hanya cuman jalan-jalan pagi berapa menit, kemudian bisa memberikan edukasi juga kepada keluarga untuk selalu didampingi agar lansia ini bisa benar-benar sehat dan bisa rutin untuk mengkonsumsi obat kalau misalnya ada terapi dari dokter.
2: Yulin juga menyampaikan lansia yang teridentifikasi berisiko tinggi saat screening awal di posyandu akan dirujuk ke puskesmas maupun rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Setelah itu, petugas program lansia melakukan kunjungan rumah setiap bulan guna memantau kondisi kesehatan mereka secara berkala. Kunjungan tersebut juga bertujuan memastikan lansia tetap menjaga kondisi fisik, menerapkan pola hidup sehat, serta melakukan aktivitas fisik ringan sesuai kemampuan. Selain memberikan edukasi kepada lansia, petugas kesehatan turut melibatkan keluarga dalam proses pendampingan. Keluarga diharapkan berperan aktif dalam mengawasi kesehatan lansia, termasuk memastikan kepatuhan terhadap terapi dan konsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, kualitas hidup lansia diharapkan dapat tetap terjaga dan risiko komplikasi kesehatan dapat diminimalkan. Beralih ke berita lain, Kasbangpol Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026 ini telah melaksanakan seleksi terhadap pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Seleksi Paskibraka tersebut menyasar para siswa di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sederajat. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
0: Meskipun peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus masih berapa bulan lagi, namun seleksi terhadap pasukan pengibar bendera Paskibraka telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Gorontalo Utara. Berbagai tahapan yang berkaitan dengan Paskibraka tersebut selama ini telah dilakukan oleh instansi terkait. Roy Van Solang, Kepala Kesbangpol Gorontalo Utara, mengemukakan untuk tahap seleksi tersebut telah diikuti oleh para siswa sekolah menengah atas sederajat yang ada di daerah ini berdasarkan syarat yang ditentukan pemerintah.

0: Entah. Menurutnya setelah seleksi di satuan pendidikan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yakni seleksi pendidikan ideologi Pancasila PIP dan wawasan kebangsaan serta kemampuan akademik. Khusus seleksi paskibraka ini, kata Royvan Solang, dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang berdasarkan ketentuan yang ada.
1: Kami melaksanakan seleksi mulai dari tingkat sekolah, kemudian sudah dilanjutkan dengan seleksi PIP, pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, juga seleksi kemampuan akademik. Jadi kami sudah melaksanakan seleksi kesemaptaan. Jadi seleksi paski ini bertahap dan dia berjenjang.
0: Untuk seleksi yang dilaksanakan saat ini sebagai persiapan paskibraka di tingkat Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan setelah ini akan dilakukan kembali seleksi paskibraka di tingkat provinsi maupun nasional. Khusus seleksi paskibraka tingkat provinsi maupun nasional akan disesuaikan dengan standar pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila PPIP yang menangani keberadaan paskibraka.
2: Pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo masih menghadapi kendala ketersediaan lahan, salah satunya di Desa Permata, Kabupaten Bone Bolango. Pengawas Koperasi Desa Merah Putih, Desa Permata, Kabupaten Bone Bolango, Bahrun Usman, mengatakan pemerintah desa bersama pengurus koperasi telah melakukan pendataan terhadap sejumlah lahan yang berpotensi dimanfaatkan. Namun hingga kini belum ditemukan lahan yang memenuhi persyaratan luas untuk pembangunan gerai koperasi.
3: Untuk desa kami juga itu memiliki kendala penyediaan lahan. Pemerintah desa dan pengurus itu sudah melakukan upaya pendataan lahan yang bisa untuk dimaksimalkan. Namun tadi kembali ke persoalan ataupun prosedur. Ada beberapa lahan yang memang bisa dimanfaatkan tapi tidak mencukupi luas. Seperti tadi itu ya sekitar 1000 meter persegi. Ada juga lahan yang memang itu sudah namanya milik pemerintah desa tapi juga tidak memenuhi syarat itu, tidak memenuhi syarat untuk dibangun gerainya. Ini merupakan sebuah kendala yang memang kami hadapi di Desa Permata khususnya untuk pembangunan gerai, karena memang ketersediaan lahan itu yang memang agak berat.
2: Menurut Bahrun, beberapa lahan yang tersedia memiliki luas kurang dari ketentuan yang dipersyaratkan. Bahkan lahan milik pemerintah desa yang telah diidentifikasi juga belum memenuhi standar kebutuhan pembangunan. Ia menegaskan keterbatasan lahan menjadi tantangan utama yang dihadapi Desa Permata dalam merealisasikan pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Dengan sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Ambruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Selamat pagi sahabat budaya Mengota atau Mengodula A yang pagi ini terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Wati-wati Ngafani akan bersama dengan Mengota atau Mengodula A sampai di jam 10 nanti. Pagi ini kita dengan beberapa informasi yang juga yang akan hadirkan untuk semuanya. Bertepatan juga hari ini Mengota atau Mengodula A, kita bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila, dan juga di setiap instansi itu akan mengadakan upacara peringatan hari lahir Pancasila. Semoga pagi ini tidak akan terlambat untuk sama-sama mengikuti upacara dalam rangkaian memperingati hari lahir Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI

Terima kasih sahabat budaya Mengota Tomongodla yang pagi ini terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Dan kemarin kita sudah dengan semangat untuk berkurban dan insya Allah jadi berkah buat kita semuanya ya. Sahabat budaya Mengota Tomongodla, Kuartir Daerah Kuarda Gerakan Pramuka Gorontalo melaksanakan penyembelihan hewan kurban berupa 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing di halaman Kuarda Gorontalo di hari Kamis kemarin. Dan kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus mempererat silaturahmi keluarga besar Gerakan Pramuka Gorontalo di Hari Raya Idul Adha. Dan acara penyembelihan kurban dihadiri langsung oleh Ketua Kuarda Gorontalo yang juga Bupati Kabupaten Gorontalo Sofian Puhi, juga dihadiri sama Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus, Wakil Ketua Bidang Humas Kuarda Gorontalo yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugando Makmur, serta Ketua Harian Kuarda Gorontalo Susanto Lipoto, dan juga para Wakil Ketua Bidang Pengurus Kuarda serta Andalan Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo. Suasana yang penuh dengan kebersamaan mewarnai kegiatan ini. Setelah proses penyembelihan selesai dilakukan sesuai syariat Islam, daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar lingkungan Kuarda Gorontalo dan wilayah sekitarnya. Wakil Ketua Bidang Humas Kuarda Gorontalo, Sugondo Makmur, mengatakan bahwa kegiatan kurban ini merupakan bentuk niat tulus dan kebersamaan keluarga besar Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang diajarkan dalam Islam. Dan ini merupakan niat keluarga besar Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo untuk bahu-membahu dan saling membantu sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Selain itu juga kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi mempererat persaudaraan serta saling memaafkan di antara seluruh pengurus dan anggota pramuka. Dan bahkan menurutnya semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai ibadah tetapi juga sebagai bentuk penguatan solidaritas dan kebersamaan dalam membangun organisasi yang lebih maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan bahkan diharapkan di bawah kepemimpinan Sofian Puhi sebagai Ketua Kuarda Gorontalo, Gerakan Pramuka Gorontalo akan terus meraih berbagai prestasi dan juga dalam menjalankan program-program pembinaan generasi muda. Juga sahabat budaya, bahwa saat ini Kuarda Gorontalo juga telah mempersiapkan diri menghadapi Jambore Nasional 2026 yang akan dilaksanakan di Cibubur, Jawa Timur, Jakarta Timur. Persiapan ini telah memasuki tahap seleksi peserta yang akan mewakili Provinsi Gorontalo pada perhelatan pramuka terbesar di Indonesia. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Iya, sahabat budaya, buat Anda yang saat ini tengah dengan persiapan nantinya akan melaksanakan atau mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila, kami ucapkan selamat pagi, semangat pagi, dan peringatan Hari Lahir Pancasila selalu diperingati secara nasional, sahabat budaya, dan dirayakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Setiap tanggal 1 Juni, pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat menjadikan tanggal ini sebagai momen pengingat dan refleksi sejarah sahabat budaya. Namun masih banyak masyarakat yang bertanya, mengapa 1 Juni libur Hari Lahir Pancasila dan bagaimana sejarah penetapannya? Dan ini sahabat budaya ternyata tidak lepas dari sejarah panjang ketatanegaraan Indonesia serta ketetapan hukum yang berlaku. Kalau kita lihat dari sejarah lahir Pancasila di 1 Juni 1945 yang bersumber dari keterangan resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIPRI, berdasarkan sejarah gagasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara pertama kali dimunculkan ke publik pada tanggal 1 Juni 1945. Pada momen ini Insinyur Soekarno yang berstatus sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK memperkenalkan gagasan ini sahabat budaya. BPUPK yang dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat itu melaksanakan sidang pertama. Sidang pertama di tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda utama membahas dasar negara. Pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK. Momen bersejarah inilah yang kemudian menjadi titik awal atau cikal bakal lahirnya dasar negara Republik Indonesia, sahabat budaya. Meski demikian, sahabat budaya, proses pengesahan Pancasila tidak terjadi secara instan. Gagasan Pancasila yang disampaikan Soekarno di sidang BPUPK dirumuskan ke dalam Piagam Jakarta oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Sebelum dimulainya sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, terjadi kesepakatan krusial untuk merubah rumusan sila pertama di dalam Piagam Jakarta menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan final dari Pancasila ini kemudian baru disahkan secara resmi oleh PPKI sebagai dasar negara pada sidang tanggal 18 Agustus 1945. Jadi sahabat budaya, sebelum adanya ketetapan mengenai hari lahir Pancasila, pemerintah telah terlebih dahulu menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai hari konstitusi melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008. Demi melengkapi kerentetan sejarah ketatanegaraan Indonesia secara utuh, dirasa perlu untuk menetapkan hari lahirnya Pancasila secara resmi. Upaya ini penting agar Pancasila dapat terus diamalkan dalam kehidupan bernegara dan kelestariannya terjaga dari generasi ke generasi. Makanya sahabat budaya, pemerintah menetapkan regulasi khusus mengenai hari lahir Pancasila. Ketentuan diatur ini melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Kepres tersebut, pemerintah memberikan dua ketetapan pokok. Pertama, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Kedua, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan dan diberlakukan sebagai hari libur nasional. Odita sahabat budaya, jadi hari ini dilalui patah untuk mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila. Karena pagi ini Titatu Indah adalah

Ya, semangat semuanya untuk sahabat budaya mengota atau mengodla A, sembari kita dengan persiapan nantinya akan mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila di tahun 2026. Kita akan update juga informasi cuaca untuk hari ini di Provinsi Gorontalo. Kita akan bersama dengan Prakirawan Said Mahadir. FM 95,1 MHz.

0: cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Senin 1 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Telaga Biru, Tapa, Suawa, Bulango Utara, Tilong Kabila, Bone, Bone Raya, Suawa Timur, Suawa Tengah, Bulango Ulu, Bulango Timur, Pinogu, Lemito, Patilanggio, Taluditi, Buntulia, Wanggarasi, Popayato, Atinggola, Tolinggula, Biau, Sumalata, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 12 hingga 28 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 28 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Baik, sahabat budaya, mau atau mau ngedelas, sudah 50 menit dari jam 7 pagi. Semangat pagi buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan Tieng Avani masih temani. Dan di Lali Pata di jam 8 nanti Tieng akan bersama dengan Tipa Kuni lewat obrolan bersama Pak Kuni. Iya, pagi ini Tieng ada tamu istimewa ya. Orang dari Pohuwato soalnya, Titata Iin. Dia belum pulang ya. Buat Ti Mama yang ada di rumah, Titata Iin lagi ada di Pro 4 RRI Gorontalo. Sabantar mau pulang sementara menunggu mobil ya. Dan untuk sahabat budaya mau tato mengodula yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, kita lanjut lagi, masih ada dua lagu lagi dan setelah itu kita akan bersama dengan Tipa Kuni.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu